0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Spada Part 2. Masih beraku Sabul tentunya teman Pro 2 ya, yang setia menemani kamu hingga nanti pukul 10 pagi. Gak apa-apa, it's okay teman Pro 2 ya. Kita ketemunya sampai jam 10 aja. Besok aku libur teman Pro 2 dan kita ketemu lagi di Senin ya, Senin malam, jadi tungguin aja, oke? Teman-teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang ketika setelah makan ini ada rasa ngantuk? Itu wajar banget teman Pro 2 ya. Gimana rasa mengantuk atau lelah setelah makan ini merupakan hal yang cukup umum teman Pro 2 dialami banyak orang. Namun, nah ini aku perlu negasin nih teman Pro 2, namun jika kelelahan terasa sangat berat banget, berlangsung lama atau terjadi hampir setiap kali makan teman Pro 2, kondisi ini itu perlu mendapat perhatian karena dapat berkaitan dengan pola makan maupun kondisi kesehatan tertentu. Yona teman Pro 2 dilansir dari laman Everyday Health, yang mana setelah makan tubuh kita bekerja untuk mencerna dan juga mengolah makanan sehingga terjadi berbagai perubahan metabolisme yang dapat memengaruhi tingkat energi. Yang mana ukuran porsi, jenis makanan, serta perubahan kadar gula darah ini juga dapat membuat rasa lelah setelah makan menjadi lebih kuat teman Pro 2. Gimana lah, kamu perlu ketahui juga makanan tinggi karbohidrat sederhana dan gula ini dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat dengan cepat. Kemudian teman Pro 2 mengalami penurunan yang membuat tubuh terasa lesu. Selain itu, makanan dalam porsi besar ini juga dapat membuat rasa kantuk lebih mudah muncul karena tubuh kita membutuhkan energi untuk menjalankan proses pencernaan. Dan teman Pro 2, kurang tidur ini juga dapat memperburuk rasa lelah setelah makan, terutama ketika dikombinasikan dengan waktu makan pada siang hari saat tubuh secara alami mengalami penurunan kewaspadaan. Karena itu teman Pro 2, ya, rasa kantuk setelah makan ini tidak selalu semata-mata disebabkan oleh makan saja, tetapi juga dapat merupakan hasil dari beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan. Dan gimana untuk membantu menjaga energi tetap stabil, Bul? Yang mana kita nih, teman Pro 2 dapat memilih makanan dengan komposisi seimbang, memperhatikan ukuran porsi, dan juga membatasi konsumsi karbohidrat, olahan, serta makanan tinggi gula. Yang mana kamu juga bisa nih berjalan kaki ringan, teman Pro 2, setelah makan, karena ini juga dapat menjadi pilihan sederhana teman-teman untuk membantu menjaga tubuh kita tetap aktif dan juga mendukung kestabilan energi.

0: Berdasarkan catatan sejarah, manusia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Hutan menjadi rumah, sungai menjadi sumber kehidupan. Manusia dan tumbuhan hidup saling berbagi ruang dan berdampingan, termasuk dengan ragam satwa yang ternyata berkontribusi terhadap kehidupan. WWF atau World Wildlife Fund memandang bahwa hubungan manusia dan hewan sebagai hubungan yang saling mempengaruhi dan membutuhkan keseimbangan. Setiap satwa faktanya memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya, khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan yang sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rovika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orang utan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orang utan tidak ada,

0: ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orang hutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
1: Sebagai spesies payung, keberadaan orang hutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orang utan ini berkualitas bagus dan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional oleh manusia. Jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan, terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga disebut sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis yang sangat lebat dan gelap, saat mencari makan ataupun membuat sarang, orang utan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mendapat sinar matahari yang cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
0: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu lah, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
1: Perburuan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal, serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal, pandangan tersebut berbanding terbalik dengan realitasnya. Ada sebuah harmoni antara manusia dengan satwa.
0: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically tuh satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, Kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Ya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Oh, jadi kita ajak main nih, contohin misalnya cara bikin ini begini loh, nanti dia akan contoh, kayak gitu.
1: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan Ardi Andono STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan, itu karena mereka sedang berlatih, berburu, dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
1: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan. Terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sinilah kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, tak bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
1: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
0: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang utan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata, kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar, kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya ngetrip, nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan, kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti kedepannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
1: Manusia, hewan, dan tumbuhan. telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam terus terjaga. Begitupun dengan satwa liar, keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka, dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Serta tatanan kehidupan pun akan harmonis dan berkesinambungan.

0: terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu. Nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Halo teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 7 lewat 50 waktu Indonesia Barat aja ya. Dan masih bareng aku Ashabul di program Spada hingga nanti pukul 9. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 ada Englishius teman Pro 2 yang akan menemani kita. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di lautan. Salah satu keunikan mereka adalah kemampuan untuk memiliki nama panggilan masing-masing. Nama ini bukan berarti kata seperti manusia, melainkan silang khas yang unik untuk setiap individu. Setiap lumba-lumba akan mengembangkan siulan khasnya sejak masih kecil. Siulan ini kemudian digunakan oleh lumba-lumba lain untuk memanggil atau menarik perhatian individu tertentu. Menariknya, mereka bisa mengingat dan merespon siulan tersebut bahkan setelah lama berpisah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi lumba-lumba sangat kompleks dan menyerupai sistem sosial manusia. Kemampuan ini juga menjadi bukti bahwa dunia bawah laut menyimpan kecerdasan yang luar biasa.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mentawai tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga dengan berbagai seni tradisi yang telah diwariskan nenek moyang suku Mentawai. Memperoleh kebahagiaan dengan menghias tubuh adalah salah satu kepercayaan mereka. Kaum pria mentato tubuhnya sebagai simbol jati diri dan kedewasaan. Kaum wanita menajamkan gigi mereka sebagai lambang kecantikan dan kedamaian. Hal yang menyakitkan untuk dilakukan, namun itulah cara masyarakat suku Mentawai dalam memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan mempertahankan tradisi.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
3: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
3: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Halo teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teteo Amusiat Loga adalah sebuah lagu rakyat yang sering disenandungkan anak-anak di Kepulauan Mentawai ketika mereka bermain di sepanjang pesisir pantai. Sekilas terdengar seperti nyanyian anak-anak pada umumnya. Namun, lagu ini tak ubahnya seperti sistem peringatan dini bencana gempa bumi yang bersifat kultural. Menurut para Sikere atau tetua adat, lagu ini telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Dalam aliran kepercayaan masyarakat Mentawai, Arat Sabulungan, mereka meyakini segala benda memiliki roh. Teteo dipercaya merupakan roh dari penguasa bumi. Dalam bahasa Mentawai, Teteo diartikan sebagai kakek dan Amusiat Loga sebagai gempa bumi. Sehingga kata Teteo Amusiat Loga berarti kakek gempa bumi. Hal inilah diyakini masyarakat Mentawai. Ketika Teteo murka, maka dia akan menggoncangkan bumi hingga terjadi gempa. Senandung ini sejatinya sebuah sastra lisan yang terdengar sederhana. Namun, saran akan pesan yang dituturkan dari generasi ke generasi sebagai sebuah edukasi bagaimana mencegah dan bersiap menghadapi bencana gempa bumi.

Halo teman Pro 2, masih berkuasa Buli 94,8 FM dan gak kerasa ya teman-teman kita udah di pukul 8.45 waktu Indonesia Barat aja di pagi ini. Artinya kebersamaan kita di program Sepada bakalan berakhir di 15 menit lagi. It's okay, gak apa-apa teman Pro 2 karena aku masih nemenin kamu hingga nanti pukul 10 pagi. Teman Pro 2 di pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat, aku bakal ngajak kamu, kita bakal sapa dua orang yang bakal nemenin kita di program English Corner, jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 ya. Kalau kamu gak mau ketinggalan dengan pembahasan yang seru banget nanti teman Pro 2, ada siapa Bul? Tungguin aja, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setelah bencana, kekuatan terbesar sering datang dari orang-orang di sekitar kita. Dukungan antar tetangga, keluarga, teman, membuat proses pemulihan terasa lebih ringan. Setiap uluran tangan menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Jaringan sosial yang kuat membantu mempercepat distribusi informasi dan bantuan. Kebersamaan ini membangun rasa aman, optimis, dan percaya diri. Dari saling menguatkan, masyarakat dapat bangkit lebih cepat dan jauh lebih kokoh.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Oke, kita mau Pro 2. Barusan ada Salma Salsabil nganterin kita ke pukul 8:57 waktu Indonesia Barat ya di pagi ini. Dan seperti yang aku sampaikan tadi nih, teman Pro 2, di satu jam terakhir bareng aku, kita bakal menghadirkan dua orang yang akan menemani kita di program English Corner. Jadi pastiin kamu tetap di 94,8 FM. Ada siapa, Bul? Ada Afifah Briliana, teman Pro 2 yang merupakan mahasiswi komunikasi Telkom University Bandung. Mungkin kamu udah gak asing gitu ya, karena minggu lalu kita juga ketemu nih sama Vivi ya, teman Pro 2 di program yang sama. Dan Vivi ini bawa seseorang yang baru buat kamu. Ada siapa, Bul? Ada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika, teman Pro 2. Ada Fadilah Mahfuzah ya, nanti bakalan kita sapa bareng-bareng, teman Pro 2 ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Halo teman Pro 2, hey, gimana kabarnya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Teman Pro 2, welcome back to the English Corner program. I am Ashabul and I am delighted to be greeting you once again on this special program. Gimana, senang banget ketika bisa nyapa kamu lagi di program yang luar biasa. Dan seperti biasa teman Pro 2, aku nggak sendirian. Kita bakalan bertemu dengan dua orang yang bakal nemenin kita ya teman Pro 2 di hari ini. Dengan membahas satu topik yang ini dekat banget teman Pro 2 sama anak muda. Kita sapa dulu sebelum aku spill nih topik kita hari ini. Ada Afifah Briliana atau yang biasa kamu kenal dengan Vivi. Halo Vivi.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya Vi?
1: Sehat banget dong.
0: Sehat. Banget. Sehatnya pakai banget. Oke, Vi, ini kali keberapa nih bertemu sama teman-teman Pro 2?
1: Ini kali kedua aku dan terakhir hari ini.
0: Tuh, teman-teman ya. Jadi kamu wajib tonton Vivi sampai akhir. Kenapa terakhir, Vi?
1: Karena aku udah beres internship-nya minggu lalu. Hari Kamis kemarin.
0: Oh siap. Jadi RRI semakin sepi aja ya.
1: Iya.
0: Minggu kemarin rindu sama
1: barengan. Raisa. Iya barengan. Udah 5 orang yang minggu ini keluar.
0: 5 orang bahkan. Aduh siap, gak apa-apa, it's okay. Pergi satu tumbuh satu. Ada siapa tumbuh kita sama bersama? Ada Fadilah Mahfuzah. Halo Dila.
2: Halo Bang Abul.
0: Dila, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik dong.
0: Baik, Dila ini kali pertama kita ya?
2: Iya, kali pertama, first time banget.
0: Iya, betul. Ada kali kedua, ketiga, keempat?
2: Ya, sepertinya bisa.
0: Akan. Oke, Dila ini dari Universitas Bina Sarana Informatika.
2: Benar banget.
0: Benar. Kalau Vivi dari Telkom University, mungkin kamu udah pada tahu ya, teman Pro 2.
2: Iya.
0: Dan teman Pro 2, kita dilengkapi sama dua orang, dilengkapi enggak tuh. Jadi English Corner ini enggak lengkap kalau misalkan kita enggak undang narasumber. Makanya kita langsung undang gitu ya. Ada Vivi dan Dila yang bakal bahas mengenai satu topik yang ini dekat banget sama anak muda teman Pro 2. The pressure to have it all in your 20s. Betul?
1: Betul banget.
0: Betul banget. Langsung sikat Vivi.
1: Oke, sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya, udah di-spill sama Bang Abul judulnya The Pressure to Have It All and in Your 20s. Berhubung ini aku mau bahas tentang 20s. Kira-kira keadilannya kelahiran tahun berapa nih?
2: Aku kelahiran tahun 2004.
1: Oke, berarti udah 21, 22?
2: Udah mau masuk bentar lagi 22.
1: Kalau Bang Abul?
0: Kalau Abang coba tebak, iya.
1: Kayaknya 27?
0: Okay, 100 buat Vivi.
1: Yeah.
0: Boleh.
1: Kalau aku baru 2 minggu 20 umurnya jadi ini mungkin topik yang sangat menarik buat aku hari ini teman-teman.
0: Iya. Siap. Abang 27 tahu enggak kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Karena duanya ditambah sama Vivi dan juga itu di teman-teman ya. Vivi dan juga Dila.
2: Iya.
0: Jadi Abang 25 tahun, guys.
1: Ya, oh 25, benar tebakan aku berarti.
0: Benar. 27 nya 2 dilengkapi sama 2 orang.
1: Oke.
0: Monggo Vivi dan Dila.
1: Tapi sebenarnya di sisi lain justru umur 20an tuh kadang kita tuh ngerasa kayak I'm doing enough gitu loh. Karena kita tuh pengen punya segalanya gitu loh di umur 20, benar banget gak kak?
2: Iya benar banget, apalagi ada yang teman kita udah lulus, ada yang udah kerja juga, bahkan ada yang harus udah punya bisnis dan juga punya pasangan nih. Terus kita tuh kepikiran kayak wait, what I'm doing with my life gitu loh. Jadi kayak gitu.
1: Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya kita tuh bisa sampai merasa harus punya semua itu di usia 20-an tuh is it because of society? Karena lingkungan, keluarga kita, terus juga sosial media, atau sebenarnya itu dari diri sendiri karena pressure dari diri sendiri.
2: Benar. Jadi pressure is such as pressure to be independent karena kayak udah dituntut punya segalanya lah di umur 20-an ini gitu.
1: Karena sebenarnya sosial media tuh kan definitely bikin kita jadi worse gitu loh, jadi kepikiran overthinking terus. Karena setiap hari kita bisa ngeliat pencapaian orang lain, dan ada yang wisuda, dapat pekerjaan bagus, traveling. Karena mereka bakal di sosial media postingnya yang bagus-bagus kan. Kita kan gak tahu struggle di balik itu apa.
2: Bener. Itu juga kayak, I think combination of all of them ya. Jadi kayak dari kecil tuh kita udah dikasih gambaran gitu, kayak kita tuh harus dikasih target dari umur segini tuh harus sudah lulus, umur 23 tahun udah harus dapat kerja, bahkan di umur 25 tahun tuh harus kayak punya pasangan gitu.
0: Abang banget tuh. Udah mulai ditanyain.
1: Iya, udah dapat kan? Udah dapat pressure abang dari
2: ya,
1: family.
2: Bener.
0: Itu dia.
1: Kalau udah ditanyain di umur segitu kok belum ada pasangan nih. Nah, karena sebenarnya kita tuh gak boleh insecure guys, walaupun di lingkungan di sekitar kita nanyain hal kayak gitu, dan juga gak usah berpikir jealous dan overthinking. Namun yang lebih bahaya tuh kita cuma melihat hasil akhirnya. We didn't know the struggle behind it. Karena kita gak tahu sebenarnya orang udah dapet yang mereka dapatkan sekarang tuh struggle di belakang itu kayak gimana.
2: Benar banget. Jadi kayak and suddenly we start comparing our life with others. Jadi kayak dari ngelihat postingan-postingan dari media sosial terus muncul rasa insecure. Tapi sebenarnya di balik itu semua kan kita juga ada prosesnya gitu loh. Jadi kayak enggak selalu harus sama perjalanan kita sama orang tersebut.
1: Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin pressure nih di usia 20-an, salah satu yang paling sering muncul tuh pasti soal karir dan hubungan, gak sih, Kak?
2: Bener banget, itu udah pasti sih.
1: Kenapa tuh, Kak? Kalau Kakak ada dapat pressure gak soal karir ke depannya atau hubungan ke depannya mungkin?
0: Berat nih.
1: Aduh, berat nih. Jawabnya gimana ya? Dua-duanya beriringan lagi gitu kan.
2: Kalau aku sih lebih ditanyain banyak pada yang lain itu, habis lulus mau kerja di mana gitu loh, kayak
1: iya
2: lulus udah berapa tahun nih jalan kuliah gitu kan,
1: skripsinya udah sampai mana nih.
2: Aduh. Itu lagi padahal kan kita berproses ya. Apalagi kayak lihat postingan di sosmed gitu, teman-teman kayak ini udah lulus kok kamu belum sih gitu kan, padahal kan jalannya kita sama mereka itu beda kan. Jadi kayak gak semata-mata kita, proses kita harus sama betul sama mereka. Kita juga ada tahap-tahapannya juga untuk mencapai suatu tujuan itu gitu.
1: Tapi struggle-nya tuh karena kita harus imbangin relationship sama karir gak sih, Kak?
2: Bener.
1: Karena kalau kata pepatah TikTok ya.
0: Aduh, apa tuh?
1: Kalau buat ngejalanin dua-duanya tuh susah.
2: Bener.
1: Karena kayak karena kita harus pilih salah satu biasanya.
2: Bener.
1: Mau karir dulu atau mau relationship dulu, biasanya kayak gitu.
2: Tapi kayaknya zaman sekarang lebih relate ngejar pendidikan dulu gak sih, Kak?
0: Wajib sih.
1: Wajib sih, sampai S3.
2: Iya, kalau bisa.
0: Boleh, boleh.
2: Boleh banget.
0: Berarti nanti kita ketemu sama Vivinya udah S3 ya.
1: Jadi dokter. Terus let's get start, apalagi kalau teman-teman kita udah punya pekerjaan yang bagus. Sementara itu kita masih figuring things out karena kita masih stuck di situ-situ aja. Tapi orang-orang tuh udah kayak duluan dari kita gitulah, perjalanannya lebih cepat gitu, kayak fast track dari kita. Padahal sebenarnya kita usianya sama, 20s.
2: Iya benar. Terus kayak and then we start thinking I'm not successful enough gitu, kayak kok jadi gini ya gitu kan, kayak kita merasa kayak harus cepat juga jalannya kayak mereka gitu. Padahal kan semua itu kayak yang tadi tuh bertahap gitu kan, ada step by stepnya gitu loh. Benar gak sih Bang Abul?
0: Benar banget, benar banget. Jadi semuanya itu butuh yang namanya proses ya.
2: Iya benar.
0: Tapi kalau misalkan kita ke pressure sama banyak hal, apalagi di usia 20-an, Abang rasa itu sih hal yang wajar ya.
2: Yes.
0: Iya, karena dunia nuntut kita guys. Nuntut kita untuk jadi versi terbaik kita di banyak bidang. Itu dia.
1: Padahal kalau if we doesn't have any work atau impian di usia 20-an ini, sebenarnya normal banget guys, karena gak semua yang orang udah jalani juga tuh bisa terjadi di kita at the same time. Maybe you just need more explore and do something different guys.
2: Benar. Jadi saatnya di umur 20-an itu kita lebih banyak explore daripada banding-bandingin terus nih proses kita dengan orang lain. Mending kita coba kayak skill baru, misalnya kita punya hobi ngegambar atau traveling, ya udah nggak apa-apa explore atau public speaking. Jadi kayak mengimbangi dari overthinking tadi. Kalau buat nge-compare terus, kita kapan majunya?
0: Benar banget. Dan ini menarik banget ya teman-teman, kalau kita ngomongin hal ini. Kalau misalkan Dila sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa pressure karena melihat banyak orang yang sekarang mungkin lebih dulu ya dari kita beberapa langkah ke depan yang kita lihat. Pernah nggak Dila ngerasa when will I be akunya kapan gitu ya.
1: Pernah.

0: apalagi sekarang lagi tren banget itu ya teman-teman ya. Jadi
1: wet-wetnya.
0: Bener, jadi semakin kentara nih bahwasannya dunia itu menuntut kita banyak hal.
1: Bener lagi.
0: Oke, kalau dari sudut pandang Vivi gimana nih?
1: Karena dari aku kalau kalangan umur aku biasanya tuh orang-orang lebih banyak explore.
0: Kalangan umur kita enggak sih?
1: Maksudnya yang pasti 20-25
0: iya,
1: deh.
0: Boleh.
1: Biasanya tuh pasti banyak yang explore tentang perkuliahan kayak gitu, Bang. Misalnya kayak mereka doing something debat, lomba kayak gitu kan. Nah, aku ngerasa kadang tuh insecure, kadang overthinking juga karena I never explore that experience. Aku enggak pernah nyobain experience kayak gitu karena ya kayaknya aku gak bisa deh, kayaknya aku gak cukup deh untuk hal itu.
0: Tapi enggak juga Vi, karena kan masing-masing kita memiliki potensi yang beda-beda ya. Gak bisa disamain sama orang lain juga. Abang yakin Vivi juga punya potensi di bidang lain.
1: Iya kayaknya di bidang lain deh, kayaknya gak di study kayak gitu.
0: Itu dia.
2: Aku juga lagi pernah kak.
0: Ah apa tuh?
2: Kayak ngelihat teman-teman tuh yang kayak tampil jadi MC kayak maju-maju gitu ya kan. Tentang public speaking tuh kayak ih kapan ya nyoba kayak begini gitu
1: when
2: kan
1: ya. When ya
0: bisa RRI banyak event nih.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ya benar banget, dan guys don't ever compare your progress with anyone cause we never know people alami dan jalani proses mereka, karena kalian gak pernah kan kayak misalnya tiba-tiba lihat story orang nih di Instagram terus kayak ih ini orang kayak fabulous gitu, keren banget. Cuma kita gak tahu tuh orang tuh di belakang kayak dia mungkin nangis atau mungkin dia depresi, anxiety. Kita kan ada gak tahu kan di belakang itu kayak gimana.
0: Bener banget.
1: Kira-kira kakak pernah ngalamin itu gak?
2: Pernah sih, pernah lagi.
1: Jadi waktu kayak, kapan tuh? Waktu kuliah kah?
2: Waktu kuliah, jadi kayak ngerasa gak pede aja gitu apa yang kita lakuin gitu kan. Kayak that's actually kayak kita, aku tuh ngerasa kayak kalau gini-gini terus gimana ya gitu kan, sementara orang udah pada maju nih gitu kan, udah nyobain segala hal di kuliah kok masih ngerasanya nge-stuck ya, berasa di situ-situ aja gitu. Nah pas semester 3 udah mulai nyoba tuh masuk organisasi, coba join di situ kan, dan akhirnya setelah gabung sama organisasi baru tuh ngerasa kayak oh ternyata kalau explore lebih jauh lagi ternyata seru juga ya gitu, daripada terlalu mikirin apa sih kayak ah ini gini-gini terus kapan majunya.
0: Bener, gitu. Stuck gitu ya.
1: Iya betul. Karena sebenarnya keluar dari comfort zone tuh lebih susah kan Bang.
0: Bener lebih susah sih, tapi mungkin hasilnya bakalan lebih cerah lagi mungkin kali ya.
1: Iya bener, tapi aku juga pernah ngalamin kayak Kak Dila dulu awal-awal kuliah. Karena aku tuh salah satu perantau, jadi kayak teman-teman aku tuh biasa kan dari same the village. Jadi aku kayak, karena mereka tuh udah mulai have experience duluan. Mereka tuh udah berbakat dari sebelum
2: betul,
1: mereka mulai perkuliahan
2: ya.
1: Karena kita sama-sama perantau kan kak.
2: Iya bener.
1: Kita ngerasain banget itu, kan, ya. Karena mereka tuh udah mereka tuh udah ada berbakat duluan. Jadi waktu di kuliah mereka tinggal explore dan ngembangin bakat mereka itu.
2: Iya apalagi kayak yang punya pengalamannya udah banyak banget tuh. Punya kayak jadi apa sih itu kayak pengelola sosmed dan lain-lain, udah
1: marketing.
2: Explore banyak hal, iya marketing, communication, jadi kayak wih kapan ya bisa kayak orang ini gitu. Jadi kayak ya setelah nyoba join organisasi barulah kerasa kayak oh ternyata kalau kita explore lebih jauh lagi ternyata banyak loh ternyata skill yang kita punya selama ini daripada kita seling compare terus kehidupan kita sama orang lain.
0: Iya benar. Dan ada satu hal yang perlu dipahami juga sama Vivi dan Dila ya, bahwasanya nggak ada kata terlambat, benar nggak sih?
2: Betul.
1: Iya.
0: Ya, jadi ada masih ada waktu buat mengenali potensi kita di mana nih.
2: Yes, selagi mau banget nyoba explore aja.
0: Iya, betul banget.
1: Tapi Bang Abu pernah heavy struggle gitu enggak?
2: Iya.
0: Kalau Abang
1: on your process.
0: Di beberapa momen pernah banget.
1: Pernah yang burn out kayak stres gitu enggak?
0: Belum sih, alhamdulillahnya belum.
1: Karena enjoy ya.
0: Enjoy.
1: Karena jalannya enjoy.
0: Iya, kita harus cintai proses ya enggak sih?
1: Iya. Trust the process, guys.
0: Yes. Iya.
1: Karena kita tuh setiap ngejalanin sesuatu sebisa mungkin dibawa apa sih Bang tadi enjoy kan.
2: Enjoy
1: karena,
2: aja.
1: Karena kalau dibikin pusing kita bisa jadi burn out,
0: iya.
1: Terus bikin stress, anxiety, pusing lah semuanya kan.
0: Benar banget.
2: Overthinking akhirnya.
1: Iya, bahkan ada yang sampai itu kan, apa sih masuk rumah sakit kalau
2: iya,
1: terlalu
2: pikiran banyak pikiran sampai

0: rambutnya rontok juga ada tuh.
1: Aku tuh boleh.
0: So stay tune teman-teman Pro 2. We'll talk about this letter on English Corner. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita atau ada pengalaman menarik selama menjalani umur 20-an, feel free to share story with us at 0811 6699 6699 480.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
4: Gak jadi diving nih.
5: Udah, baru aja turun kemarin.
4: Ya, gak ngajak.
5: Sorry deh, mendadak sih. Dan lagi, aku emang harus diving kemarin.
4: Emang kenapa?
5: Soalnya mau nyari hadiah buat si Nina.
4: Loh, kok nyari hadiah di laut?
5: Biar spesial ulang tahunnya. Aku mau kasih bunga terumbu karang buat dia.
4: Aduh, Ti. Kalau banyak orang kayak kamu, bisa tambah rusak terumbu karang.
6: Indonesia adalah surga terumbu karang. Namun sayang, hanya 29% saja yang masih dalam kondisi sangat baik.
7: Sebagai warga negara Indonesia, apa yang mampu kita lakukan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Suara Dua. Welcome back with English Corner with Ice. Yes. Oke, tadi kita udah banyak bahas nih about career, relationship, burnout, overthinking, insecure, dan lain-lain. Kira-kira sama tadi kita bahas, kakak gimana tuh cara menghadapi perasaan yang kayak gitu, kak?
1: Cara aku menghadapi itu kayak I try to remind myself that everyone's timeline is different. Jadi kayak apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok buat diri aku gitu kan.
2: Bijak toh.
1: Bijak pak juga. Jadi daripada kita terus ngebandingin diri kita, lebih baik kita fokus ke apa yang bisa kita lakuin sekarang. Kayak apa aja lah, kayak upgrade skill baru, ngelakuin hobi yang bikin diri kita senang, dan itu juga menambah pengalaman kita.
0: That's actually a good reminder guys, karena yes, sometimes we just focus on where other people are sampai lupa melihat how far we've come.
2: That's really interesting, dan mungkin ini juga jadi salah satu hal yang bisa kita perhatikan ya teman-teman Pro 2, reminder for us buat kita bersama, karena memang benar apa kata Vivi.
0: Yep.
2: Bahwasanya terkadang kita lupa nih melihat perjuangan yang udah berhasil kita lalui teman Pro 2. How far we've come, sejauh mana kita telah melangkah. Yes. Kita sering membandingkan tanpa kita ngelihat nih, ternyata kita udah jauh melangkah.
0: Iya.
1: Benar loh teman-teman Pro 2. Jadi kayak I think so, di usia 20-an ini kayaknya kita harus mulai juga dituntut juga untuk financially independent gitu loh bang. Jadi kayak kita ngeliat orang lain udah punya pergi traveling, beli kendaraan sendiri, punya bisnis, betul. Terus kita mikir kayak why can I afford this thing yet? Gitu. Jadi kayak padahal kondisi finansial setiap orang itu kan beda-beda ya bang.
2: Iya.
1: Jadi kayak we don't know their setting point, their family background, or their opportunities. Jadi kayak kita tuh pasti punya background keluarga yang berbeda-beda juga kan. Jadi kayak itu semua nggak bisa kita jadiin patokan juga, karena kan kehidupan kita dan yang orang lain juga pasti berbeda kan ya.
2: Setuju banget.
0: Oke, sebenarnya tuh kenapa sih kita tuh ngerasa have it all in 20s tuh, kenapa sih kak kira-kira?
1: Kenapa ya, jadi kayak mungkin karena udah dituntut banyak hal juga kali ya dari kecil. Jadi kayak kita udah kebiasaan punya ini sendiri, terus juga kayak for me maybe because we are constantly seeing other people. Jadi kayak jadi tanpa sadar kita membuat standar hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apalagi di sosmed. Jadi kayak orang-orang yang udah sukses, udah kayak gitu, kayak ah gue juga harus pengen nih kayak dia nih gitu kan. Tapi kayak kita tuh masih belum sampai di titik itu, kita masih terus ngebandingin terus gitu loh.
0: Bahkan kita tuh kadang suka lupa diri dan karena ngelihat apa yang udah dicapai orang tuh, jadi kita jadi set boundaries tuh terlalu tinggi.
1: Bener,
0: ya kan kak? Karena itu tuh lebih bahaya buat diri kita, karena sebenarnya untuk kita itu mungkin pencapaian yang susah, cuma karena mungkin karena ngelihat orang jadinya kayak pengen juga deh. Jadi kayak set boundaries itu tinggi banget gitu loh.
1: Jadi kayak ah bisa nih kayak mereka nih gitu, padahal kan semuanya ada prosesnya juga.
0: Iya. Kan? Nah, sekarang kita udah bahas banyak banget tadi nih. Sekarang kita bakal cerita dan sharing-sharing nih teman-teman tentang pressure orang-orang di usia 20 tahunan nih.
2: Ada siapa aja tuh?
0: Banyak banget nih, Bang. Kita bakal bacain semuanya dari teman-teman.
2: Oke. Okay. Lewat WhatsApp ya ini?
0: Yes.
2: Oke. Okay.
0: Dari aku dulu ya.
1: Okay.
0: Ada dari Kayla dari Bukit Tinggi.
2: Halo Kayla.
0: Oke, kak, aku sekarang 22 tahun dan baru mulai internship. Awalnya excited banget, tapi setelah lihat teman-teman yang sudah dapat pekerjaan tetap, aku jadi insecure. Sometimes I feel like I'm moving too slowly. Tapi mungkin memang setiap orang punya timeline yang berbeda ya kak.
1: Bener, jadi kayak kamu tuh jangan selalu pressure dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi kayak kamu harus selalu mencoba, terus juga bisalah lakuin apa hal apapun yang kamu bisa upgrade skill atau hal-hal lainnya.
0: Iya, karena itu, setiap timeline kita tuh berbeda-beda. Betul. Sama orang lain teman-teman. Jadi jangan ngerasa insecure, jangan ngerasa your progress is too slowly guys.
1: Betul. Terus juga selanjutnya ada dari Fajar dari Payakumbuh.
0: Halo, halo Kak Fajar.
2: Ah, satu kampung tuh sama Bang.
1: Jadi katanya nih, Kak, aku sering banget compare myself sama teman-teman di sosial media. Ada yang traveling, punya bisnis, dapat achievement, sementara aku cuma lihat HP sampai mikir what I'm doing with my life gitu. Mm-mm. Padahal kita juga enggak tahu apa yang terjadi di balik postingan mereka.
0: Iya, benar sih. Karena kita selalu ngerasa gak cukup ya di hidup ini.
1: Apalagi udah ada yang namanya standar TikTok.
2: Aduh, itu anak muda harus berhati-hati dengan itu ya.
0: Iya, seru. Cuma dua kalimat cuma tuh jadi pressure loh.
1: Betul banget. Jadi kayak kamu tuh jangan sering lihat-lihat bandingin sama yang di sosmed deh, gitu kan.
2: Fokus aja sama diri sendiri, sama proses sendiri dan juga.
1: Betul, yes. True.
2: Next, apa mau ngajak ke Solo? Boleh?
0: Boleh!
2: Semangat nih, kena jauh ya. Oke, okay, kita ada Kak Salsa.
0: Hai Kak Salsa.
1: Kak Salsa.
2: Kak Salsa usianya sekarang 21 tahun, ada yang sama gak?
0: Aku 20.
1: Aku 22. UTW
0: nih. Oh, 21 lah.
1: Sama.
2: Boleh, siap. Aku sekarang 21 tahun dan masih kuliah, sama ya?
0: Sama.
2: Yang paling sering aku dengar adalah habis lulus mau kerja di mana?
0: Mm-mm.
2: Jujur, kadang aku sendiri belum tahu jawabannya. Terus ada emot nangis tuh. Ini berat banget ya Kak Salsa ya.
0: Jujur ya.
2: Iya. Tapi sekarang aku mulai belajar kalau it's okay not to have a perfect plan yet. Betul nggak?
0: Betul banget.
2: Jadi tetap semangat buat Kak Salsa. Gak apa-apa Kak, terima aja semua pertanyaan orang-orang dan buktiin dengan fakta. Mm-mm. Ketika kakak udah menyelesaikan pendidikan, kakak udah jadi orang sukses.
1: Iya, apalagi kalau kamu benar-benar menekuni itu ya, jadi kayak ngelakuin apa aja lah gitu. Ya gak apa-apa kalau terima ituannya gimana gitu kan, tapi kamu juga berproses gitu, jangan selalu kepikiran terus sama omongan dia, kamu lakuin juga.
2: Itu dia. Thank you Kak Dila ya.
1: Oke, sama-sama.
2: Mewakili Kak Salsa nih. Ada siapa lagi?
0: Oke, next kita ke Lubu Basung ya.
2: Ada siapa tuh di Lubu Basung?
0: Ada Kak Raffi.
1: Kak Raffi.
0: Halo Kak, aku sebenarnya gak terlalu memikirkan soal umur. Sampai akhirnya lihat teman-teman mulai punya pekerjaan dan penghasilan sendiri. Aku ikut seneng buat mereka, tapi di sisi lain jadi bertanya-tanya, when will my turn? Maybe I'm not jealous, I'm just worried about my own progress.
1: Waduh.
2: Kak Fajar ya?
0: Kak Raffi.
2: Kak Raffi. Kalau sampai lupa umur, jangan sampai Kak. Iya gak sih teman-teman?
1: Bener lagi.
0: Takutnya nanti diingetin mama loh.
1: Iya.
0: Kapan nikah?
2: Tuh berat.
1: Pertanyaan keramat.
2: Jadi kalau sampai lupa umur, jangan sampai ya.
0: Jangan sampai loh.
2: Kak Raffi, jangan ya Kak.
0: Sebenarnya kalau Kak Raffi nanya kayak when will it be my turn, sebenarnya tuh bakal kejadian di kakak. Cuma mungkin waktu timelinenya tuh berbeda-beda aja setiap orangnya.
2: Betul, nggak sama ya satu sama lain.
0: Makanya setiap kita harus selalu ngesiapin persiapan diri karena nanti waktu itu bakal datang ke kita juga.
1: Betul. Terus ada selanjutnya dari Dava dari Padang Panjang.
2: Dava ini perasaan kenal sama Bang.
0: Ada oh iya,
2: Dava. Mana tahu sekarang lagi di Padang Panjang.
0: Halo Kak Dava.
2: Dava, thank you.
0: Makasih, Bang.
1: Dia nanya nih, Kak, menurutku salah satu pressure terbesar di usia 20-an itu adalah pertanyaan what's next. Baru selesai satu hal langsung mikir harus mencapai hal berikutnya. Kadang aku pengen berhenti sebentar tanpa merasa guilty karena ternyata resting doesn't mean we're falling behind. Tapi benar juga sih, dari pertanyaan what's next tuh kadang kayak aduh, napas dulu.
0: Iya, kayak give me breath dulu enggak sih? Karena kadang terlalu gedebak-gedebuk juga pusing.
1: Iya, kayak semuanya tuh harus kayak dituntut banyak hal gitu loh, kayak kalau udah lulus mau kerja di mana nih? Pasangannya mana? Kok masih belum gitu.
2: Iya lagi. Dan ini ngomongin ini ya, berhenti sejenak dia.
0: Iya,
2: sejenak
0: itu. Kasih napas dulu.
2: Kalau misalkan kita kayak nanjak ya, ini bukan kali pertama ya aku ngomong, kalau misalkan kita kayak nanjak, kita butuh istirahat enggak sih? Emang ya, harus betul. Ada waktu di mana ya semuanya enggak harus digas aja.
1: Iya. Semuanya ada prosesnya gitu kan, di balik itu semua.
0: Kalian juga boleh take rest dulu kalau misalnya udah feeling burn out kayak gitu, boleh kok istirahat dulu karena kalian enggak akan seketinggalan itu.
1: Iya, kasih jeda dulu buat diri kalian karena kayak semuanya tuh berproses dan bertahap.
2: Duh, disemangatin langsung sama Kak Vivi dan juga Kak Dila.
1: Semangat ya, Kak
2: terbang tanpa sayap tuh, Dava ya.
0: Oke, okay, next masih ada dari Kak Farhan dari Padang. Halo Kak Farhan. Halo Kak, menurut kalian is it okay to not have a 5-year plan on your 20s? Atau sebenarnya kita tetap perlu punya target supaya gak terlalu lost?
1: Sebenarnya kalau punya target gak apa-apa sih ya. Gak apa-apa, karena kayak kalau misalnya kita bisa mencapai itu gitu, selagi itu masih di batas yang wajar gitu, gak yang harus dijor-joran langsung gitu loh. Kayak 23 harus punya ini semua nih udah gini. Jadi kayak ada pencapaiannya yang step by step tadi loh Kak. Jadi kayak kalau misalnya targetnya misalnya kayak oh lulusnya di usia 23 tahun, gak apa-apa selesai skripsinya dengan lancar gitu kan, tekuni itu dan ya percaya sama proses, siapa tahu setelah selesai skripsi dapat kerja gitu.
2: Oke, setuju sih teman-teman ya. Tapi kalau ngomongin target ini kalau Kak Habul ya, wajib banget sih, karena kan ini sebagai bentuk goals kita ya.
0: Iya,
2: karena,
0: penyemangat juga.
2: Betul. Tapi kalau misalkan kita nggak ada target, aku yakin itu bakalan jadi salah satu peluang kita stuck di posisi itu aja. Makanya kalau bisa ada target, bagus ada target sih.
1: Iya, benar.
0: And actually sebenarnya kalau kita tuh punya target, dan kalau misalnya kalian tuh udah bikin plan untuk kedepannya, itu sebenarnya kalau misalnya udah terjadi nih, udah happen yang sebelumnya, itu kita bakal ada kayak achievement gitu loh, kayak kebanggaan tersendiri, iya, kan, karena kita udah ngejalanin plan yang sebelumnya udah kita lakuin.
1: Iya, ngerasa kayak semuanya tuh, wih, ini berbuah manis nih hasil dari selama ini yang kita pengen capai.
2: Itu dia. Nah, teman-teman Pro 2, dari cerita tadi kita sebenarnya bisa lihat ya bahwa setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing. Setuju nggak?
0: Setuju banget.
1: Setuju banget.
2: Jadi jangan hanya melihat pencapaian orang lain aja ya teman Pro 2, tanpa tahu nih proses di balik proses kamu secara individu.
1: Betul banget.
0: True banget Kak Habu, karena nobody really has everything figured out. Some people are just better at looking they do. Well, oke, okay, so karena kita tadi udah banyak bacain cerita-cerita dari kalian, kita bakal masuk ke segmen Word of the Day.
1: Yeay, benar banget Vivi. This first word is pressure.
0: Apa tuh,
1: which
0: Kak?
1: Is means tekanan gitu. Contohnya okay, kayak many young people feel pressure to such as in their 20s. Jadi pressure itu perasaan ketika kita merasa terbebani oleh expectation tertentu. Jadi so guys, don't compare yourself to others.
0: Iya, itu di apa ya, di caps lock ya guys. Yes. Karena kita gak boleh terlalu membanding-bandingkan hidup dengan orang lain.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, next, the second word is comparison. Ini it's mean membandingkan diri kita dengan orang lain.
1: Waduh, ini nih yang tadi.
0: Contohnya constant comparison can make you feel like you're not good enough. So try not to make a habit of it guys. Everyone's journey is different and comparing yourself to other can cause you to lose faith in yourself. Karena kalau misalnya kita ngikutin standar orang-orang itu, kita bisa jadinya kita kehilangan diri sendiri. Kita
1: bener
0: jadi kayak
1: banget
0: lupa diri lah intinya.
1: Karena mencintai diri sendiri itu juga penting ya.
0: Yes. Next, okay, Kak, apa tuh yang ketiga?
1: Endless itu ada endless one is timeline, yaitu garis waktu atau tahapan dalam kehidupan. Itu contohnya kayak everyone has a different timeline in a life in the day truly mean the day truly meaningful. Jadi stop feeling kayak stuck or busy comparing your journey to others without ever realizing if you have actually come so far. Jadi kayak jangan pernah ngebandingin diri kamu dengan orang lain, karena pencapaian tiap orang itu juga pasti bakal beda-beda.
0: Tadi kita udah bahas word of the day. Kira-kira dari Bang Habul, kayak misalnya tadi tuh membandingkan diri dengan orang lain, tekanan, timeline, gimana tuh menurut Bang?
2: Kalau menurut Abang ya, oke, okay, kalau menurut Adang nih, membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya positif ya?
0: Yes.
2: Positif banget.
0: Positif
2: setuju
0: banget.
2: Gak?
0: Setuju.
2: Setuju. Karena ini bakal jadi momentum banget buat kita bisa ngelihat nih apa sih yang perlu kita perbaiki, apa sih yang perlu kita gas lagi.
0: Iya, kayak evaluation kan.
2: Iya, benar banget. Dan itu penting ya.
0: Penting.
2: Karena dalam setiap proses gitu ya, teman pro 2, tentu kita butuh ya namanya progres.
1: Betul.
2: Dan progres itu bisa bermuncul salah satunya dengan kita bisa membandingkan diri dengan orang lain. Gitu. Tapi jangan yang over juga.
0: Iya.
2: Ataupun harus dibandingin nih.
0: Iya, karena itu jatuhnya jadi apa ya, iri ya. Iya, kalau terlalu membandingkan
1: suka
0: juga.
1: Suka membandingin terus. Jadi kayak kalau udah over tuh kayaknya gak baik ya.
0: Karena yang satu berlebihan tidak baik, teman-teman.
1: Betul sekali.
0: Kira-kira kalau dari Kak Dila itu pernah nggak ngerasa kalau ngelihat teman-teman di Instastory feeling jealous gitu, pernah nggak kayak iri hati gitu, pernah nggak?
1: Aduh, kalau iri hati aku enggak sih.
0: Tapi kayak insecure nggak, bisa kalau orang dapat pencapaian tiba-tiba jadi presiden temennya gitu.
1: Aduh, presiden,
0: presiden kampus ya.
1: Oh gitu. Kalau presiden kampus. Kadang iya sih, kadang-kadang. Tapi enggak yang terlalu over kayak yang tadi. Jadi kayak kemarin sih banyak tuh di Instastory yang kayak upload mereka udah lulus cum laude lagi. Jadi kayak ngerasa di diri nih, aduh bisa gak ya nanti
2: mencapai
1: sesuatu itu kayak cum laude gitu kan. Dilihat lagi kayak beberapa reels video kayak contoh sidang skripsi, kayak simulasinya kayak gimana, ada yang sampai nangis loh. Tapi setelah dijalani proses itu, aku yakin aku bisa kayak mereka.
2: Pasti.
0: Oke, teman-teman teman-teman pro 2, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja nih.
1: Bener, aduh.
0: Karena bener, remember you don't have to have it all in your 20s.
1: Yes.
0: Everyone has their own timeline and that's okay. Jadi nikmati semaksimal mungkin waktu yang kalian miliki sekarang.
2: Betul,
1: yes,
2: banget.
1: Benar banget.
2: Tapi sebelum itu teman-teman, kita break dulu. Nanti kita sebelum berpamitan yang benar-benar pamit gitu ya. Apalagi sama Vivi nih.
0: Sorry. Yes banget ya hari ini.
2: Iya. Okay. Jadi kita break dulu ya. Oke. Okay. Teman-teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif,

0: Aduh, piye ki, Bre?
1: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
0: Aduh, Remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Sebenarnya itu di umur sekarang tuh lebih ke untuk explore, belajar,
1: betul,
0: bertumbuh,
1: mencoba hal-hal baru juga ya.
0: Bener banget, karena nggak semua orang yang kita lihat di Instastory itu pencapaiannya semulus itu.
1: Bener,
0: jalannya
1: pasti ada struggle di balik itu,
0: iya,
1: semua
0: tentu
1: juga
0: aja.

0: over and take your time. Karena
1: yes,
0: di perjalanan itu kita mungkin banyak goals yang bakal kita alami, tapi sebenarnya gak apa-apa banget bisa ada kesalahan. Terus juga kita ulang lagi dari awal, kita ulang lagi dari awal titik nol, dan take your time. Kalau misalnya kalian udah capek, udah sedikit pusing,
1: kalian gak seketinggalan itu kok guys sama yang lain.

0: caranya,
1: tanggalnya dan juga bagaimana teknisnya bisa dilihat di sosial media kita di Instagram
0: RRI Bukit Tinggi.
1: Oke, saatnya kita ke Vivi. Vivi.
0: Jangan setel lagu sedih dulu. Gitu. Jadi melow nih pagi-pagi kayak gitu. Yes.
1: Udah 2 bulan ya, Via?
0: 2 bulan kurang kayaknya.
1: 2 bulan kurang. Kenapa enggak digenapin 2 bulan aja sih?
0: Karena aku ngerasa udah sedih karena aku Kak Rai enggak ada, terus Kak Rindu juga udah enggak ada, apalagi Diva. Jadi aku kayak kayaknya enough deh, udah cukup. Aku merasa kayak aku sudah banyak mengeksplor di RRI Bukit Tinggi.
1: Waduh, ngerasa ditinggalkan sebegitunya sosok Vivi sekarang.
0: Karena aku kan terakhir ya, aku paling terakhir live out di sini.
1: Iya, tapi it's okay, enggak apa-apa karena seperti yang kamu ketahui ya, teman-teman, Vivi terus juga teman-teman magang lainnya itu selalu menginspirasi. Apalagi di program ini ya, ini udah kayak programnya teman-teman ya.
0: Jujur ya, tapi nanti bakal kalian lihat muka Kadila terus ya. Kedepannya bakal ada Kadila.
1: Oke, okay. Dila boleh bye-bye. Say hello dulu sama teman-teman.
2: Halo teman-teman Pro 2. Kalau ada kesempatan aku dikasih buat ngelanjutin program English Corner, aku bakal bersedia banget
1: buat ngisi. Oke, siap. Vi, ini kan 2 bulan kurang nih. Tentu ada suka duka, ada banyak momen ya yang dilewati di RRI Bukit Tinggi, baik itu bersama teman-teman magang maupun bersama karyawan-karyawati, angkasawan-angkasawati RRI Bukit Tinggi. Boleh dong dikasih pesan-kesannya?
0: Pesannya, kesan apa pesan dulu nih?
1: Bebas, karena ini harinya Vivi.
0: Kalau pesannya kayak aku very thankful to all staff di sini, terus teman-teman magang, karena semuanya baik dan ramah-ramah sama kita. Bahkan kayak semua tuh welcome gitu loh ke kita, kayak nggak ada yang sinis terlalu, kayak mukanya jahat gitu nggak ada di sini. Terus juga aku seneng ke teman-teman magang di sini, Kadila, Kak Rindu, Kak Raisa, Siva dan lain-lainnya. Ya pasti nonton, apalagi Kak Rai dan Kak Rindu yang merintis English Corner ini dari awal.
1: Oke, yang juga, jadi nih wajah pertama ya, yang hadir di program English Corner.
0: Yang jadi flyer pertama, terus sekarang udah pamit, semangat ya skripsinya. Terus juga semoga abang kakak di sini sehat-sehat terus.
1: Amin.
0: Terus juga apalagi ya, semoga RRI Bukit Tinggi makin jaya dan jaya.
2: Makin menyala gitu.
1: Makin menyala. Betul. Nanti pulang-pulang nih teman-teman magang ya, seperti yang tadi disebutkan satu persatu oleh Vivi, mana tahu udah S3 semua.
0: Iya, nanti aku balik ke sini siapa tahu jadi PNX nih. Doain ya, teman-teman.
1: Amin, supaya ketemu lagi sama kamu teman-teman Pro 2 ya. Oke, siap. Vivi terima kasih ya. Sudah menjadi bagian dari RRI Bukit Tinggi.
0: Makasih
1: untuk beberapa
0: ya, RRI Bukit Tinggi sudah menampung aku 2 bulan ini.
1: Siap, sama-sama kita juga senang ada teman-teman magang di sini. Terus juga semua pegawai tentunya juga senang ada teman-teman. Karena ramai banget kita ya.
0: Iya, semoga Pro 2 jadi gak sepi ya. Karena aku dan Kak Rai dan Kak Rindu tidak ada.
1: Sepi banget sih, sepi banget. Kita aja yang Diva yang pertama aja udah kerasa sepi, apalagi ini tiga ya. Oke, iya gak apa-apa teman-teman ya. Next kita ketemu lagi dengan teman-teman magang. Dan semoga kamu juga masih bisa dengerin suara, baik itu suaranya Vivi, entah kapan itu suara Dila. Dila mungkin beberapa waktu ke depan juga bakalan hadir lagi buat kamu. Suara Rindu, suara Raisa, terus juga suara Diva, teman-teman ya, yang kemarin sempat mewarnai English Corner di edisi-edisi sebelumnya.
0: Okay? Tapi jangan ini ya, jangan gak nonton English Corner lagi ya karena closingnya. Karena masih ada Kak Dila yang dan teman-teman magang lainnya akan terus ngelanjutin English Corner teman-teman.
1: Itu dia teman Pro 2. Atau kamu nih yang juga memiliki minat untuk bahas satu topik di program English Corner, boleh banget kamu bisa hubungi admin kita ya teman Pro 2. Dan sampai di sini dulu kebersamaan kita di edisi hari ini. Akhirnya aku Ashabul,
2: aku Vivi,
3: aku Dila
1: pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Setelah ini bakalan ada rekan siapa ya? Tungguin aja teman-teman ya. Setelah ini bakalan ada penyiar berikutnya akan menemani kamu, karena gak kerasa aku udah 5 jam aja nih hadir buat kamu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat kita mau Pro 2 tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, tema Pro 2 Netflix akan menghadirkan adaptasi terbaru novel klasik Jane Austen, Pride dan juga Prejudice. Jadi adaptasi tersebut akan digarap atau digarap oleh penulis Dolly Alderton dan juga sutradara Eros Lin. Jadi melansir dari Todo by Netflix, Kamis 20 Agustus 2006, serial ini akan terdiri dari 6 episode dan juga dijadwalkan tayang pada tahun 2006 ini. Jadi Emma Corrin akan memerankan tokoh utama Elizabeth Bennet, sementara Jack Lowden berperan sebagai Mr. Darcy. Kita balik ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Laika kembali dengan film animasi stop motion terbaru berjudul Wildwood setelah 6 tahun, teman Pro 2. Dan tentunya trailer terbaru film tersebut juga memperkenalkan kisah petualangan seorang gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee. Dan tentunya Prue sendiri ini menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya yang diculik oleh sekawanan burung gagak nih, teman Pro 2. Dan tentunya dalam menjalankan misi tersebut, Prue ini ditemani teman sekelasnya yaitu Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay. Dan yang terakhir nama produk The Last Not But Least, trailer perdana film horror Never Attack Dirt ini telah dirilis dan juga mendapatkan perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal di industri horror ya. Dan tentunya film ini juga mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha mengungkapkan misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahat. Dan tentunya ikon horror Stephen King ini menyebutkan Never After Dark sebagai film yang menakjubkan dan juga menghantui. Dan pujian juga datang dari sutradara Scott Derrickson yang dikenal melalui film horror seperti The Black Phone dan juga Sinister. Dan itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di pagi hari ini dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih bareng Emil untuk di hari ini ya. Di edisi kali ini di Santai Siang hari Sabtu 22 Agustus 2026. Dan teman Prodo, aku bakal nemenin kamu selama 5 jam kali ini di Santai Siang ini teman Prodo ya. Dari jam 10 ini sampai ke jam 3 sore nanti. Tentunya kita mulai dulu Santai Siang kali ini dari jam 10 sampai ke jam 12 dengan acara Zona Musik Kamu setiap harinya teman Pro 2 ya, as usually. Kemudian nanti dari jam 12 sampai ke jam 1 kita ada Funtertainment. Dan nanti kita lanjut lagi dari jam 1 sampai ke jam 2 kita ada Pro 2 Sport. Dan nanti terakhir di jam 2 ke jam 3 kita akan sama-sama mendengarkan Top 20 Indonesia Lokal atau RRI Bukit Tinggi. Nah, apakah lagu-lagu kalian yang kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi masuk ke chart kita untuk di minggu ini? Nanti kita tengok bareng-bareng sama Pro 2 ya. Dan buat kamu di Zona Musik Kamu dari jam 10 sampai ke jam 12 nanti, aku boleh banget nih

nerima requestan kalian untuk di hari ini. Lagu Indonesia, Inggris itu boleh banget, pokoknya dari tahun 2020 sampai ke 2026 ya. Dan tentunya itu gimana sih caranya request Emil? Caranya gampang banget, langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi. Di situ ada story yang terbaru banget aku upload sama Pro2. Kalian boleh isi link itu dan juga isi lagu yang mau kalian puterin di Pro2 RRD Bukit Tinggi. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung juga, boleh ke WhatsApp kita deh di 0811-6699-480. Sekali lagi aku ulangin, di 0811-6699-480. Dan ini di WA kita udah ada request sama Pro2. Ada dari 0822-7360 sekian. Hai kak, halo. Selamat pagi juga. Mau request lagunya Kesha Lavronka yang judulnya Pelarian. Boleh, langsung ya kita mulai lagunya dengan yang low banget ya. Dan kemudian selamat pagi Min, pagi juga. Mau izin request lagunya Menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih. Sama-sama, nanti setelah ini lagunya aku puterin ya. So teman Pro2 ada lagu, ada dua lagu di sesi ini, lagunya Kesha Lavronka dengan Pelarian dan juga Menjauh dari Vanessa Z. Terus saya cuci aja dulu di Pro2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman berdua, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, sebenarnya kamu tahu nggak sih? Generasi hebat itu dimulai dari apapun yang kita konsumsi hari ini. Nah, lewat program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak Indonesia dapat asupan nutrisi seimbang setiap hari. Nah, jadi nggak cuma bikin badan sehat dan juga fokus belajar mengumpul, tetapi juga menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Yuk dukung bersama aksi pemenuhan gizi anak bangsa demi masa depan Indonesia yang lebih cerdas dan berdaya saing.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di sebuah pot kumpul 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di Instagram kita teman Pro 2. Yang pertama ada Kak Gaby Gartiana. Katanya dia mau diputerin lagunya di ujung minggu Bemi Sahira ya. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sama-sama ya Kak Gaby, nanti selain lagunya bakal aku puterin ya di ujung minggu gitu. Dan kemudian gak cuman Kak Gaby aja nih kayaknya teman Pro 2 yang request lagu ini. Ada juga Kak Aprianti Syahid di Sulawesi Selatan. Untuk kakak dan juga para pedagang Pro 2 semuanya, semoga hari-harinya dipenuhi kebahagiaan dan juga hal-hal baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga selanjutnya ada Kak Hizayadis ya di Riau. Kemudian ada Kak Tania Yashika di ujung minggu di DKI Jakarta ya. Katanya jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Terima kasih Kak Emil, sama-sama. Thank you ya Kak atas doa-doanya. Semoga doanya juga berbalik ke kalian semua teman-teman ya. Dan itu dia lagu yang mau di request yaitu di ada Kak Kirana Dewi ya di Sumatera Barat. Terima kasih Kak dan semangat dan sehat selalu katanya. Sama-sama. Dan selain lagu aku, lagunya langsung Emil puteri. Dan juga ada lagu juga yang di request sama Pro 2. Jadi biar ada dua lagu sama Pro 2. Ini ada yang request Sumpah Mati dari Nicky Baker nih, dari Kak Permata Unike. Oke siap, nanti selain lagunya langsung aku puterin ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus saya cuci Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
1: Iya, kok ini coba lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tempat Produk masih di 10.8 Produk FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Dan udah di jam 10.52 menit Tempat Produk ya, untuk di zona musik kamu kali ini. Dan hampir 1 jam kita menemani kamu di zona musik kamu, dan juga tentunya dengan lagu-lagu yang kalian request untuk di siang hari ini Tempat Produk ya. Dan next kita bakal lagi muterin Tempat Produk. Ada requestan dari Kazatia, katanya mau diputerin lagunya Pura-Pura dari Leodra ya. Kakak ini dia dari mana ini? Dari Jawa Barat nih Tempat Produk, jauh ya. Kita sama-sama orang Barat pokoknya. Sumatera Barat 1, Jawa Barat 1 ya. Dan kemudian ada juga yang request, ada Rara nih di Sumatera Barat. Siapa nih kira-kira? Dia mau request lagunya Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Boleh, jadi ada dua lagu di sesi ini Tempat Produk. So jangan kemana-mana, terus saya curi Produk RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
5: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
6: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
5: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Awas kamu ya. Nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
5: Sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
6: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
5: Shh, biarkan lalat gusar.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran gak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, Topa Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, Topa Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi di zona musik kamu kali ini di jam 11.22 menit waktu Indonesia Barat, Topa Pro 2. Dan teman-teman, kita bakal lanjut lagi. Ini ada request dari Instagram kita. Ada namanya Lala, katanya mau diputerin lagunya Ariel Noah yang judulnya Selalu Ada di Nadimu. Boleh banget ya. Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu ya, teman-teman Pro 2 ya. Dan juga buat Kak Yaya di Riau. Kemudian ada yang mau request juga lagunya Kangen dari Dewa 19. Apakah ada ya, teman-teman Pro 2? Kita tengok dulu kali ya. Kangen. Harusnya sih ada karena memang lagu ini bagus banget ya. Siapa sih enggak tahu lagu Kangen ini gitu loh. Kangen Dewa 19. Wah, ternyata gak ada teman-teman ya di data kita, gak ada nih. Tapi kalau misalnya kita ganti aja ya, kita ganti aja ya lagunya. Mungkin Dewa 19 sama ini yang judulnya sama Firza ya, yang judulnya Cukup Siti Nurbaya. Itu kali ya, cakep itu ya. Boleh kali ya. Boleh Topo Pro 2, dan Topo Pro 2 jangan kemana-mana, berarti ada dua lagu di sesi ini, dan terus aja dulu stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
4: Adek, kakak beli kue donat loh.
5: Mau. Adek mau, kak.
4: Tapi cuci tangan dulu ya.
5: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
4: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
5: Memangnya yang tadi salah ya?
4: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
5: Kenapa harus begitu, kak?
4: Supaya kumannya mati.
5: Kuman itu apa?
4: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
5: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
4: Ayo kita cuci tangan yang benar.
5: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Temu Prodo masih di Selopot Kompolnas Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Temu Prodo ya, kita masih di Zona Musik Kamu di jam 11.46 waktu Indonesia Barat. Temu Prodo, kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini, teman-teman ya. Selanjutnya ada siapa nih kira-kira? Ada Kak Andin Yawati 18. Di bal ini katanya mau diputerin lagunya Nona yang judulnya Hong ya. Dan semangat siarannya ke Emil dan juga Seria Selalu. Amin. Oh, dari Seria Selalu. Halo Kak Seria Selalu. Gimana nih kabarnya ya? Semoga selalu sehat ya. Dan juga di sini lagunya udah aku siapin buat kamu pokoknya. Dan kemudian ada kayak ini Dok Lindawati dengan requestannya itu Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Sukses buat album dan juga karirnya Fajar katanya. Amin. Dan teman berdua ada dua lagu di sesi ini. Lagunya Nona ya dengan Hong dan juga Salah Apa Aku dari Fajar Nur. So jangan kemana-mana, terus saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
7: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18, dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Oke, 82 masih di Sulung Potok 82 FM, teman terbaik kamu. Udah di jam 12 lewat 13 menit 82 ya. Dan itu tandanya kita udah berada dalam acara Funtertainment untuk di hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan tadi di zona musik kamu 82 ya, thank you so much sudah mau request-request, baik itu melalui Instagram kita atau melalui ini ya, melalui WhatsApp kita sama Pro 2 ya. Pokoknya buat kalian yang udah request di Pro 2 Red Bukit Tinggi, dipanjangkan umurnya dan juga dilimpahkan banyak rezekinya, amin amin ya robbal alamin ya. Dan di hari ini di Funtertainment kali ini sama Pro 2, aku bakal ngebahas tentang Disney ya, Disney yang tetapkan tanggal rilis Ghost Rider, yang mana ini akan ditetapkan atau dibintangi oleh Ryan Gosling. Nah, siapa yang nggak tahu Ryan Gosling itu Marvel 2. Jadi Ryan Gosling ini adalah pemeran di film yang terkenal baru-baru ini Marvel 2 ya, yang Stevie ya, science fiksi gitu, yang baru-baru, gak baru banget sih, cuman ya masih hot lah ya teman Pro 2. Jadi Ryan Gosling ini hadir di film itu dan juga sekarang menghadiri atau membintangi film Ghost Rider by Disney dan juga Marvel teman Pro 2 ya. Dan kira-kira seperti apa? Nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita. Cuman untuk teman Pro 2, untuk informasi sholat Zuhur atau azan zuhur di siang hari ini ada di pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum berkumandangnya seruan azan zuhur nanti, kita hadirkan juga lagu bernuansa islami ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuman menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Ketemu produknya dari studio produk RRI Bukit Tinggi. Karena udah tepat pukul 12:23, kita kumandangkan suruhan azan zuhur untuk di siang hari ini. So, tepat produknya, jangan kemana-mana, terus saya curi produk RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk di siang hari ini. Dan juga buat kalian jangan lupa untuk sarapan, makan siang teman Pro 2 ya. Karena memang ini momen yang pas banget buat kalian menambah amunisi, menambah kekuatan tubuh kalian dengan makan siang teman Pro 2. Dan mungkin kalau mau rekomendasi makan nasi padang kayaknya ajib banget deh di siang hari ini teman-teman ya. Apalagi sekarang momennya weekend. Happy weekend everyone semuanya, kalian di teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Dan kita lanjut lagi untuk informasi di hari ini dalam acara Funtertainment teman Pro 2. Jadi Disney ini telah menetapkan tanggal rilis film Ghost Rider yang akan dibintangi oleh Ryan Gosling pada 28 Juli 2008. Jadi film ini menjadi film Marvel ketiga ya teman Pro 2 yang dijadwalkan tayang pada 2028 nih teman Pro 2. Nah kalau kita misalnya melansir ya dari Variety di Rabu 19 Agustus 2006 lalu, Selasa Ghost Rider. Selain Ghost Rider ya, ternyata Black Panther 3 dijadwalkan dirilis juga nih di tanggal yang berbeda, cuman di bulannya yang juga beda nih, apa tahunnya yang sama. Jadi di 15 Desember 2028 gitu. Jadi pengumuman ini juga merupakan bagian dari pembaruan besar jadwal rilis Disney setelah penggemar D23 ya. Dan tentunya peran Ryan Gosling sendiri sebagai Ghost Rider sebelumnya diumumkan pada Juli dalam acara Comic-Con. Dan Nicolas Cage sebelumnya memainkan karakter pengendara sepeda motor tersebut dalam dunia film produksi Sony. Dan tentunya di luar proyek Marvel, Pixar juga mengumumkan jadwal rilis film animasi Ghost Market pada 10 Maret 2028. Jadi film ini terinspirasi dari mitologi Asia tentang toko ya. Toko apa namanya? Toko yang menjadi tempat orang hidup dan juga orang yang telah meninggal berinteraksi. Jadi tentunya Ghost Marker ini awalnya direncanakan sebagai serial streaming sebelum akhirnya diubah menjadi film yang akan dirilis di bioskop. Nah nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya cuci Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
3: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
4: Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
4: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
5: Paket, paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya, lihat review jujur.
6: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Top Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di jam 12 ya, lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa Top Pro 2, Fantertainment hampir di penghujung acara ya. Dan Top Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia film Marvel yang cukup bikin penasaran tadi, yaitu Disney akhirnya menetapkan tanggal rilis film terbaru Ghost Rider yang akan dibintangi oleh Ryan Gosling. Dan tentunya film ini juga dijadwalkan tayang di bioskop pada 28 Juli 2008. Dan menariknya lagi, Top Pro 2, Ryan Gosling ini bukan mengambil peran sebagai Ghost Rider ya. Jadi karakter supernatural Marvel yang sebelumnya dikenal lewat dua film yang dibintangi oleh Nicolas Cage, kali ini Ghost Rider bakal hadir sebagai bagian dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan tentunya film ini akan disutradarai langsung oleh Shawn Levy yang sebelumnya menggarap Deadpool dan juga Wolverine. Dan sementara itu skenario ini ditulis oleh Jonathan Tropper yang juga bekerja bersama Gosling dalam proyek Star Wars Starfighter. Dan ternyata Top Pro 2, Ghost Rider ini bukan satu-satunya film Marvel ya yang bakal meramaikan 2028 nih. Ada juga X-Men yang akan dijadwalkan tayang 5 Mei dan juga Black Panther 3 pada 15 Desember 2028. Jadi teman Pro 2, Marvel ini memang udah menyiapkan tahun yang cukup padat buat para penggemarnya ya. Dan apalagi film ini ya, aduh, Marvel ini filmnya gak bisa habis gitu. Dan pertanyaannya sekarang adalah, seperti apa sih versi Ghost Rider ala Ryan Gosling? Apakah bakal punya pendekatan yang berbeda dari versi sebelumnya? Nanti kita harus menunggu nih teman Pro 2 informasi lebih lanjut dari Marvelnya. Yang jelas 28 Juli 2008 itu udah masuk ke kalender buat para penggemar MCU. Jadi kalau kamu penasaran, siap-siap menunggu kemunculan Ryan Gosling sebagai Spirit of Vengeance, nanti Top Pro 2 ya. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Fantertainment. Nanti selain ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. So jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Oke, Tempat Produk masih di 94,8 Produk FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Tempat Produk 2 di jam 1 siang hari ini. Tempat Produk 2, jangan lupa untuk makan siang ya kalian semua. Dan FYI nih ya, di Kota Bukit Tinggi sekarang lagi cerah banget dan juga agak berangin, Tempat Produk 2 ya. Buat kalian mungkin yang lagi perjalanan holiday kali ya, karena ini momennya weekend banget, pas banget buat kalian holiday atau mungkin istirahat di rumah juga, itu is okay banget. Cuman kalau misalnya lagi keluar ya, bawa lah ya mantel hujan, takutnya nanti tiba-tiba hujan kan kita nggak bisa menerka, tidak bisa menebak gitu untuk cuaca kita di hari ini. Cuman ini buat kalian yang menggunakan sepeda motor ya. Cuman kalian yang pakai mobil ya, kalian juga perlu hati-hati juga. Jadi kadang kalau misalnya hujan yang lebat itu kan bikin penglihatan di mobil itu kan semakin kurang ya. Jadi kalian juga kudu hati-hati pelan-pelan dan juga jaga kefokusan ketika menyetir Tempat Produk 2 ya. Dan Tempat Produk 2 di jam 1 ini kita udah berada dalam acara Produk 2 Sport hari ini edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Jadi Tempat Produk 2, kalau misalnya kita ngomongin Arsenal, siapa sih yang nggak tahu Arsenal? Ya, jadi musim baru ini kelihatannya mereka benar-benar nggak mau main-main di Tempat Produk 2. Jadi jelangnya bergulirnya Liga Primer Inggris 2026-2027, Arsenal kembali memperkuat skuadnya atau memperkuat skuad mereka. Dan tentunya kali ini juga datang dari back Aston Villa, Ezri Konsa. Dan menariknya Tempat Produk 2, Konsa ini bergabung dengan Arsenal hanya beberapa jam aja sebelum tim mulai perjalanan untuk menghadapi musim baru ya. Dan tentunya transfernya ini juga nggak bukan angka kecil Tempat Produk 2 ya. Jadi Arsenal ini harus mengeluarkan sekitar 55 juta pounds untuk mendapatkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Dan tentunya Konsa dikontrak selama 4 tahun ya. Artinya Arsenal ini melihat pemain ini bukan cuma sebagai solusi sementara gitu, tapi bagian dari rencana mereka untuk beberapa musim ke depan. Dan tentunya buat Arsenal sendiri, kedatangan Konsa ini memang cukup penting karena mereka ini sedang membuat tambahan tenaga di lini pertahanan untuk menghadapi jadwal kompetisi yang bakal sangat padat. Jadi Tempat Produk 2, apakah Ezri Konsa ini bisa langsung memberikan dampak buat Arsenal musim ini? Nanti kita bakal bahas selanjutnya di 94,8 Produk 2 FM, tetap di Produk 2 Sport. Ini dia ada lagunya Enmes, Bukan Lagi Rumahmu.

info olahraga terbaru atau fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang

Oke, Tomo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita balik lagi Tomo Pro 2 di Pro 2 seperti kali ini, Tomo Pro 2 ya. Nah, Tomo Pro 2, kalau tadi kita udah ngenalin dengan pemain barunya Arsenal, sekarang kita lihat nih, kenapa The Gunners sampai merasa perlu mendatangi Ezri ini, Tomo Pro 2, atau Ezri Konsa ini. Jadi, karena ternyata ada beberapa alasan penting di balik transfer ini, teman Pro 2. Jadi dengan kedatangan Ezri Konsa itu bukan tanpa alasan ya. Jadi Arsenal ini sedang menghadapi masalah di lini belakang. Jadi salah satu dek andalan mereka yaitu William Saliba ini mengalami cedera, teman Pro 2. Dan tentunya di sisi lain Jurrien Timber yang juga belum sepenuhnya siap untuk kembali bermain ya. Dan situasi ini tentu menjadi perhatian buat Mikel Arteta, apalagi Arsenal ini bukan hanya akan bermain di Liga Primer Inggris saja nih Tomo Pro 2. Jadi mereka ini juga punya target besar di kompetisi Eropa, jadi kedalaman skuad menjadi sangat penting. Dan Ezri Konsa sendiri juga punya kemampuan yang cukup fleksibel nih. Jadi posisi utamanya memang back tengah, tetapi dia juga bisa dimainkan sebagai back kanan. Dan tentunya kemampuan seperti ini tentu menjadi keuntungan ya buat si Arteta ini. Dan ketika ada pemain yang cedera untuk atau mungkin membutuhkan rotasi, Arteta ini punya banyak pilihan di lini belakang begitu. Dan juga jangan lupa Tomo Pro 2, Konsa ini ternyata juga bukan pemain yang minim pengalaman loh. Dia tuh udah menjadi

di bagian dari Aston Villa sejak tahun 2019. Jadi dia juga udah cukup lama lah ya bermain di level kompetisi Inggris. Bahkan di tema Pro 2, Akonsa juga menjadi bagian dari tim Inggris Piala Dunia 2026. Wah, keren banget ya. Dan jadi Arsenal ini bukan cuma mendapatkan pemain baru tetapi juga pemain dengan pengalaman di level tertinggi. Dan nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Topo Pro 2 kita udah masuk ke segmen yang ketiga ya. Dan kalau misalnya kita melihat pergerakan Arsenal musim ini, kelihatan banget kalau misalnya Mikel Arteta ini sedang melakukan penyegaran squad gitu. Sebelumnya Arsenal kan juga udah pernah nih mendatangkan beberapa pemain baru. Ada Bruno Guimaraes dan juga ada Christos Zolis yang ikut memperkuat tim juga. Nah, sementara itu sejumlah pemain meninggalkan Emirates Stadium nih. Jadi kayak Christian Nogaard, kemudian ada Leandro Trossard dan juga ada Jakub Kiwior. Dan tentunya ini menjadi bagian dari pemain yang hengkang. Artinya teman Pro 2, Arsenal ini bukan sekedar menambah pemain, tetapi juga melakukan perubahan komposisi squad. Dan tentunya dengan langkah ini juga cukup masuk akal ya, kalau misalnya melihat target mereka untuk di musim ini. Dan Arsenal ini juga ingin mempertahankan gelar Liga Premier Inggrisnya. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma itu aja nih teman Pro 2 ya. Ternyata Mikel Arteta juga ingin membawa Arsenal melangkah lebih jauh di Liga Champions. Nah teman Pro 2, untuk mengejar dua target besar tersebut, Arsenal pastinya tentu membutuhkan squad yang dalam ya. Bayangan, coba Topo Pro 2 bayangin aja deh jadwal pertandingan yang harus mereka jalani. Liga domestik, ada Liga Champions, ada kompetisi piala, tambah lagi kemungkinan jadwal internasional kali ya. Nah kalau hanya mengandalkan pemain utama tentu sulit banget atau susah banget sama Pro 2. Makanya kedatangan Konsa ini bisa menjadi bagian penting dari strategi Arsenal untuk menjaga konsistensi sepanjang musim pastinya. Dan Pro 2 nanti kita lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gunung Merapi yang berada di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menjadi saksi betapa agung karya Sang Pencipta, namun juga menjadi saksi atas setiap langkah kaki dan ayun tangan para pejuang kehidupan. Ya, tanahnya yang subur dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sumber kehidupan. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman dulu, bahkan diwariskan hingga sekarang. Ibu Salmi Afrita, salah seorang pejuang keluarga yang menekuni usaha gula merah atau saka dari lereng Merapi.
1: Boleh dibilang dari kecil, dari bayi kami dibesarkan di Pondok Kilangan ini. Ini sudah lama sekali karena ini turun-temurun, peninggalan dari leluhur kami. Jadi kalau dibilang lama, sudah lama sekali. Kalau dari tebu ini, bisa kami produksi gula merah. Gula merah ini ada dua macam, gula merah kering, gula merah basah, yang kami biasa bilang itu saka rata. Yang gula merah, yang basahnya, kalau yang saka keringnya, gula saka karyang. Atau dengan sekarang inovasi baru, gula semut.
0: Layaknya gula yang bercita rasa sangat manis, para pejuang keluarga di sana tentunya berharap kehidupan mereka juga menjadi manis. Namun, harapan tak selamanya menjadi kenyataan. Suburnya tanah dan kayanya bahan baku ternyata tidak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Terbukti, hingga saat ini, mereka masih harus tertatih mengumpulkan penghasilan dari ladang-ladang dan pondok pengolahan tebu. Dari jorong Bukit Batabuah, tarikan pelan nafas yang begitu lelah, sesak dada yang tak tertahan akan getirnya kehidupan, seolah tak bisa ditepis begitu saja.
1: Semenjak menjadi petani sampai sekarang, kami merasa kalau soal ekonomi, kami paling bawah ekonominya. Kami rasa dengan harga saka yang sekarang belum mencukupi, istilahnya belum memenuhi kebutuhan kami dengan kebutuhan yang sangat berat untuk anak sekolah, untuk biaya-biaya yang lain gitu. Boleh dibilang tidak seimbang. Karena paling mendasar di kami di sini kan kami orangnya petani tebu yang otomatis beras kami beli. Kalau sekarang harga beras, harga padi, makanan pokok kita lebih tinggi dari harga saka, penjualan saka kami. Otomatis kalau kami beli bahan pokok dengan harga gula merah yang sekarang, ya otomatis kami kelimpungan, apalagi buat kebutuhan anak sekolah dan lain-lainnya untuk makan sehari-hari itu udah terasa susah gitu. Itulah rendahnya hasil usaha kami dengan 2.000 aja di bawah gula apa di bawah beras harga saka merah ini kami udah kewalahan.
0: Ketidakstabilan harga gula merah adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan, namun realitas ini bukan menjadi alasan untuk mereka meninggalkan warisan yang telah lama mereka rawat. Mereka memilih untuk tetap bertahan dengan profesi petani tebu dan pengolah gula merah, sembari mencoba berbagai cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melanjutkan kehidupan mereka.
1: Kami bertahan yang pertama keahlian kami baru ini. Ini yang bisa kami kuasai gitu kan. Di samping nanti mungkin ada keahlian-keahlian lain, tapi yang paling dikuasai oleh masyarakat sini ya baru ini gitu. Tapi kami tidak menutup diri untuk mana tahu nanti ada yang memberikan keahlian lain, misalnya buat peningkatan ekonomi, alhamdulillah kami terima. Kalau untuk beralih ke profesi lain, alhamdulillah kita udah mulai. Sebahagian masyarakat dah ada yang menanam wortel segala macam, karena kami yakin tanah kami, karena kami tinggal di lereng Gunung Merapi, tanah kami sangat subur, sangat potensial buat pertanian, sudah ada. Tapi walaupun kami beralih ke tanaman lain, yang tebu, yang saka tetap akan kami pertahankan gitu. Bukan berarti kami menutup diri untuk berubah ke yang lain, pindah ke usaha lain gitu.
0: Tahun demi tahun berlalu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengolah saka ini adalah uluran tangan dari berbagai pihak, dukungan moral maupun dukungan material agar kehidupan mereka terus berlanjut. Dan tradisi mengolah gula merah pun tetap lestari.
1: Untuk mendapatkan gula merah itu kerjanya betul-betul susah, butuh tenaga, butuh pengorbanan gitu ya. Jadi kalau bisa harganya di atas 15.000 mungkin kami petani saka, petani tebu ini baru bisa dibilang hidupnya bisa gitu, ekonominya boleh dibilang tercukupi, baru tercukupi gitu kan, belum lagi lebih gitu. Kami berniat dengan inovasi baru ini, memang tujuan awalnya ingin merubah ekonomi petani kami, yang khusus petani tebu, bisa meningkat lebih bagus. Karena semenjak dari dulu saya lahir di sini, besar di sini, sekarang mengabdi pun di pondok ini kan, dari dulu sampai sekarang, kalau masih sakanya kayak yang seperti ini kan, ekonomi itu tidak meningkat, jalan di tempat. Kami ingin bagaimana ekonomi ini bisa meningkat lebih dari apa yang telah kita perbuat selama ini. Makanya kami ciptakan inovasi baru ini supaya ekonomi rumah tangga terangkat. Kami ingin pembeli mengetahui kalau produk kami ini produk yang kualitas tinggi, yang higienis, dengan proses 4 kali penyaringan itu higienisnya sudah kualitasnya bagus. Kami berharap di pasaran lebih diterima gitu, harga pun bisa lebih tinggi.

Oke, Pro Produa, kita udah sampai di segmen yang terakhir Pro Produa ya di Produa Sport kali ini. Dan satu hal yang jelas dari aktivitas Arsenal di bursa transfer kali ini adalah mereka sedang membangun skuad untuk bersaing di banyak kompetisi. Dan tentunya Ezri Konsa juga bisa memberikan opsi tambahan di lini pertahanan ya. Apalagi dengan kondisi Saliba yang mengalami cedera dan juga Timber juga ya nih yang belum sepenuhnya fit. Dan tentunya pengalaman Konsa di Premier League juga menjadi modal penting nih Pro Produa. Dan apakah dia langsung nyetel? Apakah ini pertahanan Arsenal semakin solid? Kita lihat nanti perjalanannya di The Gunners musim ini Pro Produa. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjuangan kita dalam acara Produa Sport hari ini. Selain itu kita akan sama-sama mendengarkan Top 20 Indonesia RRI Bukit Tinggi. Sejen kemana-mana, terus saya cuy di Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

20-nya RRI Pro 2 Bukit Tinggi ya. Now, sebelum kita ke posisi 20 ya, pastinya lagu-lagu ini udah ada yang lama di chart ya, ada yang naik, ada yang turun tentunya ya. Kali ini aku mau spill top 20 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Langsung aja nih, kita ke posisi 20 ya, ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku.

Next di posisi 18 nomor 2 ya. Kalau tadi ada lagu yang hype ya, sekarang ada lagu yang kayak nih maknanya dalam banget dan ini cukup sedih ya lagunya ya. Lagu ini dikhususkan untuk anak rantau, ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Di posisi 13 tempat Pradua ada Yofi Widianto, Kim dan Neida dengan Kini. Harus turun 5 peringkat ya. Wah, lumayan jauh juga nih. But it's okay ya. Yofi, Kim dan Neida ini udah 17 minggu di chart kita. So

Di posisi ke-10 teman Pradua ada Adrian Khalif dengan 2001 kali ya. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 11 jadi posisi ke-10.

Putri kita untuk minggu ini ya. Di posisi ketiga ada yang turun 2 peringkat, yang mana minggu lalu sebagai jawara kita. Tapi kali ini harus turun 2 peringkat, jadi peringkat ketiga nih. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Oke teman bro, sebelum kita ke peringkat pertama, aku spill dulu nih dari peringkat 20 sampai peringkat kedua untuk minggu ini di top 20 20 lagu Indonesia terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Peringkat 20 ada Fajar Nur dengan Sembutan Paku. Di posisi 19 ada Akbar Chale dan Mingsa dengan Astaga Bercanda. Di posisi 18 ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi 17 ada Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 16 ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 15 ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Di posisi 14 sama Pro 2 ada Hara dengan Celah Hati. Di posisi 13 ada Yofi Widianto, Kim dan Neida dengan Kini. Di posisi 12 ada Nicky Baker featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 11 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 10 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Di posisi 9 ada Samuel Cipta dengan Jaga Terasa. Di posisi 8 ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Di posisi ke-7 ada Raim Lode dengan Menari-Nari. Di posisi 6 ada Keisha Lefronka dengan Pelarian. Di posisi ke-5 ada Bianca Dimas featuring Daniel Wentz dengan Sejauh Ku Memandang. Di posisi ke-4 ada Lyodra dengan Pura-Pura. Di posisi ke-3 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan inilah jawara kita untuk minggu ini. Di peringkat pertama teman Pro 2 ada Anggi Carvalho dengan Remuk.

Oke teman-teman, Prado itu tadi ya 20 lagu Indonesia terbaik Prado FM RR Bukit Tinggi. Terus support idola kamu ya dengan cara sering-sering request di ajang zona musik kamu ataupun story of the day, supaya idola kamu bisa masuk peringkat top 20 ya. Next, jangan kemana-mana dulu karena habis ini aku bakal spill lagi nih top 20. Tapi kali ini lagu internasional. Tetap stay tune aja di 94.8 Prado FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, sebelum kita beralih ke informasi berikutnya, aku ada informasi yang bakal aku sampaikan ini teman Pro 2 ya. Datang lagi ke Payakumbu bersama kerabat dan juga keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Jadi teman Pro 2 atau warga Minang dimanapun kalian berada, Indonesia Horse Racing hadir lagi di Payakumbu. Dan kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Dan tentunya catat tanggalnya teman Pro 2 dan tempatnya di Minggu 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang Payakumbu. Dan tentunya saksikan juga pertarungan kuda pacuan nasional dan juga lokal terbaik. Ditambah lagi pacuan tradisional memperebutkan total hadiah 450 juta. Dan Sabtunya 22 Agustus 2006 teman Pro 2 mampir juga ke Sarga Festival di lapangan Imam Bonjol Kota Padang. Tentunya pesta musik bareng Tulus Badanera dan juga Fiersa Besari, Trio Imron dan juga DJ Damonok dengan nuansa desa koboy yang pastinya seru. Dan tentunya tiket pasti terjangkau banget buat kita semua teman Pro 2. Tiket pacu kuda mulai Rp25.000 aja dan musik mulai Rp155.000 aja. Dan tentunya beli di sargatiket.com ya, atau bisa beli langsung di venue 22 dan juga 23 Agustus 2026. Ingat, persediaan terbatas sama Pro 2. Dan jangan lupa untuk follow IG Indonesia Horse Racing dan juga Sarga Festival buat info selengkapnya ya. Dan pantun terakhir, ke Payakumbu samo-samo menyaksikan pacuanan panuh semangat. Dirgahayu Republik Indonesia, Tari Maju Basatu, Taguhjo, Baradai. Jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada Uwud yang nemenin kamu dan juga tentunya ada Top 20 Internasional. Terus saya di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 di sore ceria hari ini ketemu lagi bareng Uut. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ya ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari NCT Dream yang melanjutkan perjalanan sebagai grup setelah Renjun, Jeno, Jaemin, Chanley, dan Jisung memperpanjang kontrak eksklusif bersama SM Entertainment. SM Entertainment mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut pada 20 Agustus 2026 dan ini menyusul Haechan yang lebih dahulu memperbarui kontraknya bersama agensi. Beralih ke berita kedua, film Ayah, Aku Mau Cerita menghadirkan kisah seorang ayah yang berjuang melindungi keluarganya. Film produksi Falcon Pictures tersebut disutradarai sekaligus ditulis Daniel Rifki dan sudah tayang di bioskop Indonesia pada Kamis 20 Agustus 2026. Cerita berpusat pada Andi Budiman, seorang ayah sederhana yang tinggal bersama istri dan kedua anaknya di Desa Banaran. Kehidupan keluarga tersebut berubah setelah putri remajanya menjadi korban pelecehan seorang pemuda. Last but not least, teman-teman Pro 2, Max Verstappen mengakui kesulitan menemukan keseimbangan mobil saat kualifikasi sprint Grand Prix Belanda pada Jumat 21 Agustus 2026. Pembalap Red Bull itu menempati posisi ke-6 setelah tertinggal lebih dari setengah detik dari pole sitter yaitu George Russell. Verstappen menjadi pusat perhatian di Zandvoort setelah kembali dari jeda musim panas. Dia sebelumnya memastikan kontrak baru bersama Red Bull Racing hingga akhir musim 2030. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan teman-teman Pro 2 nanti di pukul 15 ya sampai ke pukul 16 kita bakal mengikuti top 20 mancanegara lokal ya Bukit Tinggi. Dan nanti dari pukul 16 sampai ke pukul 17 kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Preneur. So kalian jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus aja bareng Uut di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

teman terbaik kamu. Welcome back again with me, teman-teman Pradua ya, di Top 20 Internasional ya. Kali ini aku mau spill 20 lagu mancanegara terbaik Pradua FM RRI Bukit Tinggi. Ada yang naik peringkat, ada yang turun juga, ada yang baru muncul ya. Baru datang gitu ya di Top 20 Internasional kita untuk minggu ini. So, langsung aja nih teman-teman Pradua ya, di posisi 20 our newcomers for this week, this is Treasure with Zoom Zoom.

Posisi 17 ada Bruno Mars dengan Risk It All ya. Ini salah satu lagu yang hype juga, tapi harus turun 4 peringkat nih ya. Di minggu ini dari peringkat 13 jadi peringkat ke-17 untuk minggu ini.

Di posisi 15 sama Prado ada Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love. Naik satu peringkat untuk minggu ini dari posisi 16 jadi posisi 15. Ask yourself.

Di posisi 13 ada Hearts to Hearts dengan Root ya. Ini harus turun 3 peringkat di minggu ini ya. Hearts to Hearts dengan lagu Root-nya ini udah lama juga ya di chart kita, ada 19 minggu.

Di posisi 5 diisi oleh Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Harus turun 2 peringkat juga nih, tapi it's okay ya. Udah 16 minggu juga nih di chart kita. Dari peringkat ketiga jadi

Next top 3 kita teman pradua, siapakah dia? Ya, ada BTS dengan Swim di posisi ketiga, ya harus turun 2 peringkat karena minggu lalu sempat di peringkat pertama. But today dia turun 2 peringkat jadi peringkat ketiga. Swim.

up for this week, ada siapa ya kira-kira? Ada Lenny dengan Prettiest Things I've Ever Seen, naik 2 peringkat untuk minggu ini, dari peringkat keempat jadi peringkat kedua. I could...

peringkat pertama ya, the winner for this week. Before we going to that, kita akan spill lagi nih ya ke kamu semuanya. Posisi 20 sampai ke posisi 2. Di posisi 20 ada Treasure dengan Zoom Zoom. Di posisi 19 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Di posisi 18 ada Les Sherafim, Elite Katseye dengan Iconic by Mistake. Di posisi 17 ada Bruno Mars with Risk It All. Di posisi 16 ada Love dengan Don't You Know. Di posisi 15 ada Madonna dan Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Di posisi 14 ada IOI dengan Suddenly. Di posisi 13 ada Hearts to Hearts dengan Root. Di posisi 12 ada Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me. Di posisi 11 ada Baby Monster dengan Chum. Di posisi 10 ada Love dengan Maria. Di posisi 9 ada Niall Horan dengan Little More Time. Di posisi 8 ada Woods dengan Everglow. Di posisi ke-7 ada Nick Jonas dengan Sweet To Me. Di posisi 6 ada Lucas Graham dengan To Know A Girl. Di posisi ke-5 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di posisi ke-4 ada Cortez dengan Red Red. Dan di posisi ke-3 ada BTS dengan Swim. The runner-up for this week ada Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen. And this is the winner for this week, ada Honey featuring Nicki dengan Location Unknown.

Oke teman-teman, Pro 2 itu tadi ya, 20 lagu terbaik ya, lagu mancanegara terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Terus support ya musisi favorit kamu tentunya di zona musik kamu ataupun di story of the day seperti biasa ya. Dan jangan lupa terus dengarkan top 20 internasional lokal ya, 20 lagu nasional ataupun mancanegara terbaik Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 4 sore. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 sudah kita ikuti ya, ada top 20 mancanegara Bukit Tinggi teman-teman Pro 2 hingga ke pukul 16.5 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sesuai janji UUT ya teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut nih bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena kita bakal mengikuti program Musicpreneur ya, yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan, tepatnya hingga ke pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin UUT terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan Okay. Kita mau lihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih, pas ketemu kita bekerja sama, terus ngeliat performance pertama kali dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wede.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh, gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Okay. Kita sudah ketahuan siapa berarti Mas
1: Namanya
0: Rio?
1: Namanya Ribon Riota.
0: Ribon Riota. Ini abang-abang nih, gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, yeah. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Riota ada siapa aja nih, cuy?
2: Selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Reborn, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Okay.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Okay.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Riota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Okay. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Riota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Riota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
0: Oke. Okay. Datanglah.
4: Belum ada. Ya?
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Wudih. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya.
0: Itu cuma,
2: karena kita belum ketemu sama Nadabumi.
0: Saya
2: masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang
0: tuh. Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
4: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
4: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
4: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, belum di approve.
4: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
4: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemennya Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
4: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
4: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
4: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
4: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
1: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
4: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
4: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
4: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
4: Oh gitu.
1: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
4: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
4: Oke, kalau Arya?
1: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
4: Siapa? Lu menyontoh siapa?
1: Contoh. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
4: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
4: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
4: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
4: Oke.
2: Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
4: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
4: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada Red terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
4: Oh iya iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
4: Oh.
2: Untuk, jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
4: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
4: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
4: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
4: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
4: Daripada
1: saya.
4: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
4: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
4: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
4: Gokil.
1: Gitu.
4: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
4: nyopet,
1: gondrong.
4: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
4: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
4: Oh serius? Iya. Wah gokil, gitu. gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
4: Kangen banget ya. Kangen. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia, Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
4: Pertama. Masalah dangdut itu.
1: Rock itu.
4: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
4: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
4: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
4: Oh melengking, oke. Okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya
4: God Bless. Medani. Oh.
2: Nah, kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
4: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
4: Oh. Jadi,
2: influence kita juga.
4: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
4: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
4: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Jadi vokal rock.
4: Gitu. Tapi
1: supaya untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
4: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
4: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
4: Iya, gitu.
1: Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
4: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Oke, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: plus hits-hitsnya. Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
1: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
2: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
2: Karena
1: hobinya apa itu?
2: Hobinya bermotor.
0: Ois, iya dong, kan di jalan raya.
2: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
2: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya. Okay.
2: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
2: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
2: Apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
2: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
2: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong sebentar nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah ngeliat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Ya ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
2: Kalau itu karena macet.
3: Udah maghrib ngelawan arah.
2: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu
2: hobi.
0: Bermotor ya.
2: Bermotor.
0: Oh gitu.
2: Jadi karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya, yeah, okay.
2: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
2: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah, itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nanda Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
2: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
2: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya? Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
1: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger. Karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
1: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang. Bawainnya, terus performnya dan akhirnya ya kita setuju lah dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Gitu.
1: Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya
1: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong. Jangan dimasukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget ya.
0: Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
1: Di Purple.
2: Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang
1: Rebel Lebaran Pak Ayah sama
0: Jadi
1: rencananya sih dia pengennya
0: 1000
1: lagu, jadi
0: 1000
1: MV.
0: Di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayang kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Omri ya? Tetetetetet gitu ya? Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya?
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya, maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
4: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang enggak pakai Harley. Yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Ya, ngejar waktu. Iya.
4: Timbang kan.
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak.
0: Uh-huh.
1: Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa, yes. Gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, yeah, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, yeah, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan
0: tadi. Ya. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Iya, jangan lupa.
1: Iya. Harus.
0: Harus ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih. Nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain. Dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya. Pak
2: Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes, betul.
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan.
0: Okay.
2: Atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut ya, berarti?
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang, tetap genrenya tidak berubah, nih kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu. Sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu sulit mas.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah. Ini agak langka loh.
0: Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Ayo. Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
4: dekati 50. Ya, dari fontnya aja, handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya ya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa, Gan?
1: Kalau lu belum enggak bisa gini kan.
0: Oh
4: ya. Masih pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah, bohong lu. Beneran?
4: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seom Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah
2: ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Ada 29.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? 33. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
2: kan. Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, iya masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
2: Terima kasih. Adi,
0: oh iya, bener juga. Bener juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya, apa ya, yang jadi isu utamanya. Betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya, ya kan? Betul. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus, karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Oh, gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
1: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
1: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
1: Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah, ini Reborn ya mohon maaf Reborn kalau di panggung blarakan. Jadi bisa diem semuanya.
1: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya, kan. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
0: okay,
1: di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
1: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn pastinya sama Bro 2, jadi jangan kemana-mana masih di Spro FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau enggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu, gitu. Waktu itu pernah aku bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya? Oke.
1: Karena jarang.
0: Iya
1: kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih cuy? Enak Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampo-nya pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2, kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Dan anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Mission.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

Pukul 17 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut. Ya balik lagi nih si Uut di sore ceria hari ini. Udah 2 jam Uut tinggalin ya, dari pukul 15 sampai ke pukul 16. Tadi udah bareng sama Kak Salvi di Top 20. Nah dari pukul 16 sampai ke pukul 17, nah itu kita gabung sama Pro 2 Jakarta. Nah sekarang balik lagi teman-teman Pro 2 bareng Uut ya, kita di program berikutnya bakal ada program Break Time yang tentunya bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan, lebih tepatnya sampai ke pukul 18 nanti. And anyway teman-teman Pro 2, di program Break Time hari ini kita bakal bahas seputar dengan hal-hal yang biasanya kan kita bahas seputar dengan hal-hal yang ringan ya, tapi bermanfaat. Kalau sekarang ya gak apa-apa ya, kita bahas yang agak gak ringan-ringan banget sih, tapi bermanfaat teman-teman Pro 2. Nah kita bakal bahas seputar dengan hal yang bisa dibilang lagi rame belakangan ini. Tapi bukan masalah tren atau gimana-gimana, tapi ini terkait dengan El Nino ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 udah ada yang dengar gitu kan dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini. Terus ada juga kayak kebakaran lahan, kebakaran hutan dan lain-lain. Nah itu kan banyak banget yang bilang kayak karena El Nino segala macam kayak gitu. Nah mungkin teman-teman Pro 2 pernah mikir kan El Nino ini apa sih sebenarnya. Mungkin tahu El Nino itu apa, tapi gak tahu nih sebenarnya apa El Nino itu gitu. Nah mungkin teman Pro 2 pernah ya ngerasain cuaca tuh kayak lagi random banget gitu. Mungkin kita mendengar istilahnya kayak pancaroba gitu kan, kayak pagi itu panas, nah siangnya panas banget gitu kan. Terus kita mulai bertanya-tanya nih di dalam kepala kita, ini matahari ini kenapa kayak personal banget nih nembaknya ke aku kayak gitu ya kan, kayak aku salah apa sampai matahari ini di atas kepala aku banget gitu. Nah bisa jadi kalian itu pernah mendengar nama istilahnya El Nino gitu. Nah namanya emang kedengaran kayak nama orang ya, kayak ya nama orang El Nino gitu kan. Nah tapi sebenarnya El Nino ini itu kayak fenomena iklim yang berkaitan dengan perubahan suku permukaan laut di Samudra Pasifik ya, perubahan suhu gitu. Nah kalau simpelnya teman Pro 2, El Nino ini tuh terjadi waktu suhu permukaan laut di bagian tengah sampai timur Samudra Pasifik itu jadi lebih hangat ya, lebih warm dari kondisi yang seharusnya, kondisi normalnya gitu. Nah perubahan suhu laut ini itu kemudian ngikut nih mempengaruhi pola atmosfer, dan yang mana akhirnya itu bisa berdampak ke cuaca di berbagai wilayah termasuk di Indonesia sendiri. Nah tapi kenapa sih perubahan suhu laut di Pasifik itu malah bikin Indonesia ikut kena juga kayak gitu ya kan. Kayaknya kak gak ada dampaknya sih harusnya sama Indonesia, kita mikirnya gitu ya kan. Nah teman Pro 2, alasannya itu karena laut dan atmosfer itu tuh sebenarnya saling berkaitan ya kan. Jadi waktu kondisi laut itu berubah, pola angin dan juga pergerakan udara tuh juga ikut berubah teman Pro 2. Nah yang mana ini mengakibatkan wilayah yang biasanya punya kondisi tertentu itu bisa mengalami perubahan pola hujan atau musim. Nah kalau kita bawain ke Indonesia sendiri ya, kalau di Indonesia El Nino ini secara umum berkaitan dengan berkurangnya curah hujan dan kondisi tanah yang lebih kering kayak gitu. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti seluruh Indonesia itu otomatis mengalami kondisi yang sama persis, nggak gitu gitu. Dampaknya ini bisa berbeda-beda tergantung wilayah dan juga musimnya gitu. Jadi El Nino ini bukan cuma sekedar cuaca panas aja ya buat teman-teman Pro 2 nih, buat yang kalian ketahui. Biar diluruskan, El Nino itu bukan sekedar cuaca panas aja, tapi lebih tepatnya ini merupakan fenomena laut dan atmosfer yang kemudian bisa mengubah pola cuaca dalam skala yang cukup luas kayak gitu. Nah ternyata teman-teman Pro 2, proses di balik El Nino ini juga lumayan menarik gitu ya kan. Tadi kan kita udah tahu nih kalau El Nino ini bukan cuma soal hari ini panas banget, gak gitu doang. Tapi masih ada pertanyaan lainnya, kok bisa sih suhu laut di Pasifik itu berubah? Itu kan pertanyaan kita gitu. Dan akhirnya mempengaruhi Indonesia nih, kayak gitu ya kan. Nah nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2 kenapa gitu ya, kenapa bisa suhu laut ini bisa
berubah dan juga berdampak ke negara kita sendiri kayak gitu ya. Kita bakal belajar fisika deh ya sedikit. Tapi ya tentunya kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja biar kita juga semua teredukasi teman-teman Pro 2 terkait dengan El Nino ini. Tapi selain satu ini ya, karena Uut bakal selingi dulu dengan lagu-lagu pilihan buat kamu teman-teman Pro 2. Next itu bakal ada Lebih Besar dari Fabio Asyar. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, pokoknya tetap dengerin terus Uut di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya. Kita masih di program break time buat sore hari ini, teman-teman Pro 2. Nah, tadi kan pertanyaannya, kenapa sih bisa Laut Tengah Pasifik itu jadi lebih hangat kayak gitu dan juga berdampak ke Indonesia sendiri? Nah, sekarang kita coba bayangin, teman-teman Pro 2. Misalnya, kamu punya satu ember air. Nah, air di ember itu nggak cuma diam, ada yang bergerak ke sana, ada yang bergerak ke sini gitu. Nah, kurang lebih kondisi di laut tuh juga punya pola pergerakan yang kayak gitu. Nah, dalam kondisi normal, angin itu nolongin mengatur pergerakan air hangat di wilayah Pasifik. Tapi, waktu terjadi El Nino, pola angin dan pergerakan air itu ikut berubah, teman-teman Pro 2. Akibatnya, bagian laut di Pasifik Tengah dan Timur itu jadi lebih hangat dari biasanya, dan perubahan itu kemudian mempengaruhi tempat terbentuknya awan dan hujan. Nah, disinilah Indonesia bisa ikut kena efeknya, teman-teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalnya lebih gampangnya lagi ya, kayak Ut, jelasin pakai bahasa bayi dong, Ut, gitu ya kan. Nah, jadi kayak gini, awan hujan itu kayak anak kecil yang mau main, teman-teman Pro 2. Kalau kondisi tempatnya cocok, ya dia datang gitu kan. Tapi di saat El Nino, kondisi udara di Indonesia itu membuat pembentukan awan hujan itu cenderung berkurang. Jadi kayak, aduh, nggak suka deh di sini, kata awan hujan gitu ya kan, kayak aku nggak mau deh di sini, kayak kurang gitu. Nah, akhirnya hujan yang biasanya tuh datang gitu kan, biasanya nyaman nih di langit Indonesia gitu. Nah, jadi karena El Nino ini dia jadi nggak nyaman gitu kan, jadi lebih sedikit datangnya kayak gitu. Makanya Indonesia itu secara umum bisa mengalami kondisi yang lebih kering waktu terjadi El Nino ini. Tapi kalian jangan langsung mikir juga kayak, oh, kalau El Nino berarti Indonesia nggak bakal hujan sama sekali dong ya, kayak gitu. Nggak kayak gitu ya, teman-teman Pro 2. Hujan itu tetap bisa turun, kayak gitu. Cuma pola dan jumlahnya itu yang berubah. Dan karena Indonesia itu luas banget, ya kan, efeknya juga nggak sama dong ya di semua daerah, kayak gitu. Ada wilayah yang mungkin lebih terasa kering, tapi sementara di wilayah yang lain tuh kayak, wah, kok di Bukit Tinggi sering hujan ya? Sementara kalau di daerah Jawa sana nggak hujan. Nah, itu berbeda, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nih nanti atau setelah ini nih kamu ngerasa kok akhir-akhir ini panas ya, kayak gitu, nah jangan langsung dituduh aja si El Nino ini gitu ya kan. Karena untuk menentukan apakah sedang terjadi El Nino atau enggak, itu tentunya ada pengukuran khususnya juga ya kan, terhadap kondisi suhu laut Pasifik. Jadi kamu jangan langsung suuzon aja sama El Nino, kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan feeling kita aja ya. Misalnya pas keluar rumah nih kayak langsung keringetan ya, kepanasan, wah El Nino nih, El Nino nih. Nah, enggak kayak gitu. Nah, sekarang kita udah tahu ya ceritanya, teman-teman Pro 2, air laut berubah, pola angin ikut berubah, dan awan hujan pun juga bisa berkurang. Dan akhirnya Indonesia itu bisa terasa lebih kering. Tapi kalau kondisi keringnya berlangsung cukup lama, memangnya apa sih yang bisa terjadi gitu ya kan? Apakah dampak dari, akibat dari adanya kebakaran-kebakaran hutan di wilayah Kalimantan ini merupakan dampak dari El Nino juga? Nanti deh kita bakal bahas ya, teman-teman Pro 2, setelah yang satu ini, karena bakal ada Discoria, Laleil Manino, dan BCL dengan Badai Telah Berlalu ya. Walaupun sekarang di Bukit Tinggi masih berangin, tapi ya udah, kita manifesting aja pakai lagu ini ya, teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pernah nggak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang nggak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
8: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
9: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
8: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
9: Batu tuh Aleona.
7: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Datang lagi ke Payakumbuh bersama kerabat dan keluarga. Rayakan Indonesia Merdeka, meriahkan bersama pacuan kuda. Nah, teman-teman Pro 2 Indonesia's Horse Racing hadir lagi di Payakumbuh ya. Tapi kali ini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di IHR Merdeka Cup 2026. Nah, teman-teman Pro 2 catat tanggalnya dan tempatnya ya, itu di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang, Kota Payakumbuh. Nah, kita bisa menyaksikan pertarungan kuda-kuda pacu nasional dan lokal terbaik ditambah dengan pacuan tradisional dan memperebutkan total hadiah 450 juta rupiah. Wow, ya. Dan sebelum itu di hari Sabtunya tanggal 22 Agustus 2026, teman Pro 2 bisa mampir ke Sarga Festival di lapangan Imbam Bonjol, Kota Padang. Nah, ada pesta musik bareng Tulus, Banda Neira, Firsa Besari, Trio Imron, dan juga DJ Damonok. Tentunya dengan nuansa desa koboi yang pasti seru banget. Nah, kalau masalah tiketnya, itu pasti terjangkau buat kita semua. Tiket pacu kuda itu mulai Rp25.000, dan sementara itu musik mulai Rp155.000 aja, teman Pro 2. Nah, bisa dibeli di sargatiket.com atau juga bisa beli langsung di venue tanggal 22 dan juga tanggal 23 Agustus 2026 ya, tapi persediaannya terbatas. Dan jangan lupa teman-teman Pro 2 untuk informasi update-nya follow Instagram @indonesiahorseracing dan juga @sargafestival untuk informasi lebih lanjut. Kapayakumbuh basamo-samo, menyaksikan pacuan nan panuah samangai. Dirgahayu Republik Indonesia, Tarih Maju, Basatu, Taguah, Jobaradai. Nah, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ngobrolin seputar dengan El Nino ya. Sekarang kita bakal bahas nih bagian mana sih yang paling gampang dirasain dari El Nino ini. Nah, kalau El Nino terjadi, teman Pro 2, Indonesia secara umum itu bisa mengalami curah hujan yang lebih sedikit dan kondisi yang lebih kering. Nah, kalau hujan berkurang, coba kita pikirkan efek dominonya apa gitu. Kalau air hujan berkurang dan kalau berlangsung lama, ya beberapa sumber air bisa ikut berkurang, teman Pro 2. Tanaman kan juga butuh air kan ya, jadi sektor pertanian itu bisa ikut terdampak karena kebutuhan airnya nggak sebanyak biasanya, kayak gitu. Terus kalau kondisi lingkungan itu makin kering, resiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah tertentu juga bisa meningkat. Jadi efeknya bukan cuma panas banget, nggak gitu aja, bisa lebih panjang daripada itu. Tapi once again, bukan berarti setiap kali ada El Nino itu semua daerah di Indonesia langsung mengalami masalah yang sama ya teman-teman Pro 2, karena kondisi setiap wilayah itu berbeda. And that's why informasi dari BMKG itu penting banget untuk melihat kondisi cuaca dan iklim berdasarkan data, bukan cuma berdasarkan apa yang kita rasain aja teman-teman Pro 2 gitu. Karena misalnya nih, kamu hari ini keluar rumah dan panas banget, belum tentu juga itu artinya El Nino. Dan misalnya kalau besok hujan deras juga bukan berarti El Nino-nya udah langsung hilang, gak kayak gitu. Nah, fenomena kayak gitu dan fenomena El Nino ini itu dilihat dalam pola yang lebih panjang dan menggunakan pengukuran tertentu. Ya, ada ilmunya lah ya teman Pro 2 untuk mengartikan kalau ini tuh El Nino, kayak gitu. Nggak mungkin langsung asal tebak ini El Nino, nggak mungkin dong ya, ada ilmunya. Jadi jangan sampai cuma gara-gara 2 hari panas, nah kamu langsung ambil kesimpulan aja nih kalau ini El Nino gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal El Nino, ada satu istilah yang sering banget muncul barengan ya, sepasang lah ya dia, ada El Nino dan satu lagi ada yang namanya La Nina. Nah, kalau El Nino kita kan bikin kita mikir soal kondisi yang lebih kering kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau La Nina ini justru punya cerita yang berbeda teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas ya, dan ini juga bagian yang sering bikin orang tuh ketukar antara El Nino dan juga La Nina, kayak anak kembar gitu ya kan. Sama-sama terjadi di Samudra Pasifik, tapi efeknya ke Indonesia tuh bisa berlawanan. Jadi biar kamu gak ketukar lagi, nanti Wood bakal kasih tahu sedikit lagi tapi setelah yang satu ini. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Nah, teman-teman Pro 2, jadi kita sekarang bakal membedakan antara El Nino dan juga La Nina. Nah, ini gampang banget sih sebenarnya. Anggap aja El Nino dan La Nina itu kayak dua saudaraan yang sifatnya beda banget. Kalau El Nino itu berkaitan dengan kondisi air laut di Pasifik Tengah dan Timur yang lebih hangat, teman-teman Pro 2. Jadi lebih warm lah ya kalau si El Nino ini. Nah, sedangkan kalau si La Nina ini justru kebalikannya. Air laut di wilayah tersebut menjadi lebih dingin dari kondisi normal. Jadi kalau El Nino ini kayak ibarat orang-orang yang cheerful, yang ceria banget, yang welcome ya. Pokoknya warm deh orangnya gitu. Nah, sementara kalau La Nina ini justru kayak orang yang cool gitu ya kan, kayak statue gitu. Nah, kalau dibawa ke Indonesia, dampaknya juga beda, teman-teman Pro 2. Kalau El Nino itu biasanya bikin Indonesia lebih kering dan juga curah hujannya cenderung berkurang kalau El Nino. Nah, kalau La Nina itu justru kebalikannya, bisa membuat curah hujan di Indonesia itu meningkat. Jadi kalau mau mengingatnya dengan cara yang super gampang ya, kayak yang Wood bilang tadi gitu. Tapi jangan dianggap seperti tombol yang sekali dipencet itu langsung semua Indonesia berubah ya kan. Jadi kayak langsung kering atau langsung kemarau si Indonesia, nggak kayak gitu ya. Karena Indonesia luas banget ya teman-teman Pro 2, ada banyak faktor lain yang tentunya ikut mempengaruhi cuaca di masing-masing daerah. Jadi kita nggak bisa bilang nih kayak, oh ada El Nino berarti besok nih pasti panas nih gitu, atau kayak, wah besok La Nina nih berarti bakal hujan ya kan. Nah, nggak sesimpel itu. Tapi yang jelas dua fenomena ini menunjukkan kalau kondisi laut yang letaknya jauh dari Indonesia ternyata bisa ikut mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari hujan, ketersediaan air, pertanian ya, sampai ke kondisi lingkungan. So, sekarang kalau teman Pro 2 dengar berita tentang El Nino, jadi nggak cuma ingat panas, tapi ingat juga ceritanya ya. Ada perubahan kondisi laut di Pasifik, kemudian pola cuaca ikut berubah, dan Indonesia secara umum bisa mengalami kondisi yang lebih kering. Sesimpel itu ya teman-teman Pro 2. Dan gak kerasa kita udah hampir 1 jam di program Break Time ini ngobrolin seputar dengan El Nino dan juga tadi kita bedain sama La Nina. Nanti Uut bakal balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya ya, bakal nemenin kamu sampai ke pukul 19.00 nanti bakal ada Pro 2 Sunset teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini, so stay tune terus aja di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2 balik lagi di pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, masih bareng Uut tentunya kita di sore ceria hari ini. Dan kita masih di program berikutnya, teman-teman Pro 2 bakal ada Pro 2 Sunset yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya. Tepatnya itu dari pukul 18.00 sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti, teman-teman Pro 2. And of course, sama kayak program break time tadi, kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang ringan deh ya untuk anak-anak muda, tapi tetap insightful nih di sore hari ini. Nah, walaupun nama programnya Pro 2 Sunset, tapi gak ada sunset-sunsetnya sedikit pun di Kota Bukit Tinggi ini, but it's okay teman-teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong, sekarang malam minggu juga ya. Duh, sayang banget lagi malam minggu malah cuacanya dingin kayak gini. Kayaknya ini emang malam minggunya para jombloan dan jomblowati ya. Doa-doa orang-orang jomblo nih terkabulkan teman-teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Kita nikmati aja cuaca yang lagi ada di Kota Bukit Tinggi sekarang ya kan. Nanti giliran Kota Bukit Tingginya panas, ngeluh lagi kayak, ih panas banget Bukit Tinggi, sekarang gak ada lagi tuh Bukit Tinggi yang sejuk. Nah kayak gitu, giliran hujan, duh malah hujan lagi. Nah jadi kita gak boleh kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Kita tetap harus mensyukuri segala jenis cuaca yang dikasih sama Allah ya kan. Nih mau maghrib nih, emang bawaannya tiba-tiba refleksi diri. Ya gak apa-apa banget dong ya teman-teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ngobrolin tentang apanya, Uut bakal spill teman-teman Pro 2 setelah azan maghrib ya. Karena nanti itu tepat di pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, itu kita bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya. Kita bakal dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Nanti kita juga bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita bergabung, Uut bakal selingi dulu nih kamu semua dengan beberapa lagu pilihan buat sore hari ini ya. Ini udah sore menjelang malam, Uut bakal selingi dulu dengan lagu-lagu pilihan dari Uut buat teman-teman Pro 2 semuanya. Hope you like it guys. So ini dia, ada Hati-Hati Cinta dari Citra Scholastika. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Kedua, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran sore ini, Surah Ali Imran ayat 7-15 yang akan dibacakan oleh Redi Ramadhani dari Man 1 Bukit Tinggi.
1: Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Ramadhani dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 7 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي

0: بعد. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Saudara bergerak kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib untuk hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Menanam pohon tidak hanya menyelamatkan kita dari bencana, namun juga sekaligus menabung pahala darinya. Karena tanah yang ditanami adalah sumber rezeki bagi yang menanami pun.

menikmati. Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang makan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: yang menetapkan. Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10.000 watt. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Yang namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Kota Minang ya, ibarat antimun bungkuak. Masuk karong lagi tapi nggak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya nggak, tapi nggak dirilis gitu ya udah saya tahu diri aja. Nggak taunya pas di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar nggak masalah. Oh nggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya emas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka? Ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia, yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan ya. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul siapin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm. Subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya didepak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kalah Disporanya, nah mungkin dia punya bertukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan Binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu, dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih, cuma penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin, 4 Oktober 2021 di Arena PON Cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya beli hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah. Saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Clear. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Kan selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, Mas dari mana? Dari Sumatera Barat. Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini, dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya, saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya kan?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Pukul 19:01 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita berpindah ke music live chat lokal, kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Sukses menyentuh hati ribuan penonton dalam rangkaian tur nasional di berbagai kota besar Indonesia, mulai dari Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta hingga Banjarmasin. Film layar lebar Baby Udon karya rumah produksi Sumargo Films berkolaborasi dengan Lito Pictures resmi melanjutkan perjalanan gala premiernya. Kali ini tim produksi memboyong kehangatan kisah nyata tersebut ke Pulau Sumatera, Makassar hingga Bali. Beralih ke berita kedua, bagi siapapun yang rindu dibuat salah tingkah sendiri di dalam gelapnya bioskop, bersiaplah untuk kembali merasa terjebak nostalgia. Mulai Kamis 20 Agustus 2026, Verona Films resmi merilis film drama romantis terbarunya, Dan Bandung, serentak di seluruh layar bioskop Indonesia. Diarahkan oleh sutradara legendaris Rudy Sudjarwo, serta diadaptasi dari novel kreator semesta Dilan, P.D. Baik, menjadikan film ini sebagai surat cinta visual paling dinanti di tahun ini. Last but not least, teman-teman Pro2, setelah lebih dari 2 dekade berkarya dan 18 tahun bersama label rekaman, Kotak resmi memasuki babak baru sebagai band independen melalui perilisan single terbaru YOLO, You Only Live Once, pada 10 Agustus 2026. Single tersebut menjadi penanda keputusan Kotak untuk kembali mengandalkan insting bermusik dan mengelola perjalanan kreatif secara lebih mandiri. Bagi Kotak, langkah independen bukan sekedar perubahan sistem kerja, tetapi bentuk keberanian untuk membuka fase baru dalam perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Oke, teman-teman Pro2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Balik lagi teman-teman Pro2, masih bareng Uut nih di pukul 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita sudah ada di program yang hanya ada sekali seminggu ini ya. Ada music live chat lokal teman-teman Pro2 yang bakal nemenin kamu sampai ke akhir kebersamaan kita nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro2, di music live chat lokal kali ini tentunya Uut bakal ngobrolin seputar dengan musisi-musisi lokal dari Sumatera Barat ya, yang karya-karyanya itu underrated teman-teman Pro2. Nah sebelum itu Uut mau shout out dulu buat seluruh musisi lokal yang ada di Sumatera Barat. Mana tahu ada yang lagi dengerin Uut nih sekarang ya. Nah dan nanti kalau misalnya nama band dari teman-teman misalnya ada yang ke-mention sama Uut nih, semangat pokoknya berkarya terus ya untuk memajukan wilayah kita nih, daerah kita, daerah Sumatera Barat ya. Nah teman-teman Pro2, kalau kita dengar nama CPNS, nah ini kan biasanya kita mikirnya calon pegawai negeri sipil, tapi kalau di Sumatera Barat itu ternyata beda lagi nih CPNS-nya, yaitu calon pemusik negeri sipil gitu. Nah teman-teman Pro2, mungkin kalau kita dengar kayak gitu, mungkin itu yang kita pikir kayak musisi yang lagi ikut tes CPNS kali ya gitu, atau sekumpulan anak band yang salah jurusan terus akhirnya bikin musik. Ya pokoknya yang masih kayak gitulah ya. Tapi ternyata bukan teman-teman Pro2. Calon pemusik negeri sipil atau yang sering disingkat sama CPNS ini adalah nama panggung dari Olan Abdul Wahab ya, seorang musisi asal Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, di salah satu daerah di Sumatera Barat tentunya. Dan nama ini mungkin kedengarannya lucu ya teman-teman Pro2, bahkan Uut tadi tuh sempat searching kan, CPNS apa ini gitu ya kan, kayak calon pemusik negeri sipil gitu kah, apakah abang ini PNS tapi ternyata dia juga suka bermusik gitu kan. Nah tapi ketika kita masuk ke musiknya teman Pro2, ternyata yang dibahas tuh gak selalu yang lucu-lucu aja, walaupun nama bandnya emang kayak plesetan gitu ya, tapi gak musiknya gak selalu tentang itu yang lucu-lucu gitu. Olan ini memang udah cukup lama aktif menulis tentang musik, seni, manusia, sampai ke persoalan sosial teman Pro2. Dari tulisan-tulisannya kelihatan kalau musik buat Olan ini bukan sekedar bikin lagu terus berharap masuk ke playlistnya orang-orang gitu, tapi justru di balik itu ada gagasan yang pengen disampaikan. Bahkan dalam salah satu tulisannya ya, beliau ini pernah mengkritik bagaimana musik itu bisa kehilangan esensinya kalau cuma dipakai untuk ngejar popularitas aja kayak gitu. Dan menurutnya pribadi, musik itu juga bisa menjadi ruang untuk menyampaikan kritik sosial, kemudian juga nilai-nilai kemanusiaan, dan juga pastinya pengalaman hidup gitu ya. Nah dari sini udah mulai kelihatan ya kenapa nama calon pemusik negeri sipil ini terasa agak nyeleneh gitu ya. Karena emang musiknya emang gak terlalu berusaha untuk mengikuti pola yang aman-aman aja sih teman Pro2 kalau kita lihat gitu. Mereka ini punya cara sendiri buat ngomongin tentang realitas kehidupan gitu kan. Tapi yang bikin makin menarik, identitas Minangkabau itu juga gak ditinggalin sama grup ini. Bukan grup ya, sama band ini gitu. Nah salah satu ciri khas yang masih digunakan adalah itu bansi ya. Bansi ini tuh alat musik tiup tradisional dari Minangkabau. Jadi di satu sisi kita punya musik yang kerasa modern dan eksperimental banget nih, tapi di sisi lainnya, in other side, masih ada suara alat musik tradisional dari Sumatera Barat. Nah kombinasi inilah yang bikin CPNS ini menarik buat dibahas teman Pro2. So kalau kalian tadi baru kenal namanya aja, nanti kita bakal masuk ke musiknya ya, karena ada satu jam nih kita bakal bahas seputar dengan CPNS ini. Karena ternyata perjalanan calon pemusik negeri sipil ini gak bisa dibilang gak baru kemarin sore gitu. Mereka udah punya beberapa rilisan dan terus bereksperimen juga ya dengan musik serta gagasan yang mereka bawa tentunya. Nanti kita bakal bongkar perjalanan dan juga karya-karya dari CPNS ini teman-teman Pro2. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal Uut selingi dulu dengan lagu-lagu pilihan buat kamu di malam hari ini. So kalian jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tegak, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Menjadi senjata yang paling ditakuti para penjajah. Penggunaan bambu runcing dalam banyak pertempuran di Indonesia bukanlah tanpa alasan. Berawal dari menipisnya peralatan perang, Kiai Subki, seorang ulama yang berasal dari Temanggung pun memperkenalkan sebuah bambu yang telah diruncingkan. Perlahan, rakyat dan para pejuang mengumpulkan bambu, meruncingkan, dan melumurinya dengan cairan yang dapat membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi. Meskipun hanya dari bambu, namun Belanda menganggapnya sebagai pembunuh dalam keheningan. Karena ketika bambu runcing digunakan, senjata ini tidak akan mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang ke barat-baratan. Jadi ECPNS ini bukan tipe musisi yang baru punya satu lagu ya, terus tiba-tiba hilang dari radar, nggak kayak gitu ya. Kayak coba-coba deh gitu nge-release album, kalau rame lanjut part 2, nggak gitu ya teman-teman pro 2. Tapi CPNS ini mereka terus bikin karya, dan salah satu rilisan yang cukup menarik itu adalah yang Osteoporos Pop yang dirilis di tanggal 12 Maret 2024, dan album ini berisi 3 lagu yaitu Kenapa Begitu, Jus Tomat, dan juga Bisnis Industri. Wah, kalau dari judulnya sih kayak bikin penasaran banget ya, bukan kayak lagu-lagu pada umumnya gitu. Biasanya kan kalau lagu-lagu tuh judulnya apa ya, kayak malu-malu, terus juga ada kayak judulnya Bila Nanti Kau Cinta, nah kayak gitu kan. Kalau ini tuh judulnya malah bikin kita bertanya-tanya ya, Kenapa Begitu, terus Jus Tomat, kayak lagu apa nih Jus Tomat? Tapi itulah yang bikin kita bakal searching nanti ya teman-teman Pro 2. Dan memang kalau dari judulnya aja tuh udah mulai kerasa ini bukan nama-nama lagu yang terlalu textbook gitu. Nah, kalau kita bahas dari judul yang Kenapa Begitu, itu ngebahas seputar dengan realitas sosial manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga ada judul lagunya Jus Tomat. Nah, kalau kita kutip dari Pop Hari Ini, artikel Pop Hari Ini membawa sindiran terhadap orang-orang berkepentingan yang banyak terlibat dalam persoalan kejahatan gitu. Kemudian juga ada Bisnis Industri ya, yang membahas dunia pendidikan yang semakin dianggap menjadikan manusia kayak mesin dan juga robot, karena pendidikan kan juga dipengaruhi sama kepentingan bisnis dan juga industri. Emang tipikal-tipikal lagu yang kritis ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau biasanya kita menemukan lagu yang bahas cinta, kemudian putus cinta atau kangen sama orang, nah CPNS ini justru bisa ngajak kita ngomongin hal-hal yang mungkin ini tuh lebih sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak pendidikan, kehidupan sosial, manusia ya, sampai ke tingkah laku orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang bikin menarik, mereka ini gak cuma mengandalkan suara musik modern aja teman Pro 2, tapi juga ada Bansi ya, tadi Uut sempat spill juga, yang menjadi salah satu identitas musikal dari CPNS ini. Bahkan dalam produksi Osteoporos Pop ini mereka juga melibatkan musisi dari luar Sumatera Barat, termasuk Rudy dan Belul dari Morobungo Jambi ya. Terus juga ada Deno nih dari Jakarta. Jadi buat abang-abang yang merasa kemention nih namanya ya. Nah, dari sini ya teman-teman Pro 2 kita bisa ngelihat kalau CPNS ini punya cara sendiri ya buat menggabungkan musik, kemudian menggabungkan dengan kritik sosial dan juga identitas lokal. Tapi mereka ternyata nggak berhenti di Osteoporos Pop aja, karena di 2026 ini ada rilisan baru yang jumlah lagunya itu jauh lebih banyak dan judulnya juga jauh ya, lumayan bikin kita mikir. Tapi kita bakal bahas setelah yang satu ini teman-teman Pro 2. Jadi kalian jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari program Music Live Chat Lokal untuk malam hari ini karena tepat di pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo teman-teman Pro 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan rilisan terbaru dari band ya, lebih ke band ya, bukan grup nih, CPNS ini teman-teman Pro 2. Memasuki tahun 2026, CPNS kembali muncul dengan album yang cukup panjang. Nah, judulnya yaitu Titik Nadir di Episode Sunyi Dalam Bunyi Yang Sembunyi. Wah, panjang banget ya ini, kalau salah-salah penempatan kalimatnya agak susah ya. Nah, album ini dirilis di tanggal 16 Januari 2026 dan berisi 10 lagu dengan total durasi sekitar 42 menit. Jadi kalau teman-teman Pro 2 lihat tuh list lagunya, judul-judulnya juga cukup menarik ya teman-teman Pro 2. Ada Fana, Sebelum Pergi, Bantu Aku, Sadar Diri, Pecundang, Dalam Gelap, Hidup dan Mati, Menutup Mata, Dalam Kasihmu, dan Lebih Dari Cukup. Nah, dari judulnya aja tuh kelihatan ya kalau album ini itu punya suasana yang cukup introspektif ya. Ada tema tentang kehidupan, kehilangan kesadaran diri, nggak kehilangan kesadaran diri sih, beda lagi gitu kan, kehilangan ya, kemudian juga kesadaran diri teman Pro 2 sampai ke hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat perjalanan karya CPNS dari sebelumnya teman Pro 2, kelihatan ya ada benang merah yang cukup kuat gitu. Mereka suka menggunakan musik sebagai tempat buat ngomongin sesuatu gitu, bukan cuma membuat lagu supaya enak didengar aja nih teman Pro 2, tapi juga membawa pertanyaan atau keresahan tertentu. Dan ini juga nyambung banget sama gagasan Olan tentang musik yang menurutnya itu seharusnya gak cuma menjadi wadah popularitas aja. Nah, dalam tulisannya dia juga pernah mempertanyakan ketika musik itu cuma mengejar popularitas dan akhirnya itu kehilangan ruang untuk kritik sosial maupun nilai kemanusiaan. And that's why ketika kita mendengarkan calon pemusik negeri sipil ini atau CPNS ini, mungkin kita gak langsung menemukan musik yang kayak wah ini gampang banget nih untuk sing along, gak kayak gitu ya. Tapi justru itu bagian menariknya, ada ruang untuk mikir, ada ruang untuk menafsirkan, dan mungkin setiap orang bisa menangkap pesan yang berbeda dari lagu yang sama. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Music Live Chat Lokal buat hari ini ya. Karena gak kerasa juga nih kita udah berada di penghujung pertemuan kita di sore ceria hari ini, karena udah hampir 5 jam juga nih buat temenin kamu buat hari ini. Dan nanti kebersamaan kamu di Rehat Malam bakal dilanjutin sama Bang Robby Oktaes ya, yang tentunya bakal setia banget nih buat temenin kamu hingga ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. So it's time for Uut signing out dari ruang dengar kamu di hari ini, dan kita ketemu lagi besok. Ini adalah lagu terakhir dari Uut buat kamu, ada The Massive dengan Rindu Yang Tak Pernah Jelas.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai halo teman-teman Pro2, selamat malam semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktaes, dan aku masuk ke ruang dengar kamu dan bakal temenin kamu hari ini 22 Agustus 2026. Di rehat malam kali ini aku bakal temenin teman-teman Pro2 sampai nanti pukul 24.00, dan kita awali kebersamaan kita di program yang luar biasa. Di Saturday Night kali ini kita masuk ke Love Lab. Nah, di Love Lab ini teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak awalnya seseorang itu bikin kamu excited banget gitu? Dapat chat sedikit dari dia itu kamu udah ngerasa senang, terus ketemu itu sama dia rasanya kayak ada aja yang bikin deg-degan. Tapi ternyata setelah beberapa waktu semuanya terasa biasa-biasa aja. Ketika doi ngechat masuk kayak ah yaudahlah biasa. Kayak dia gak ngabarin juga, ah ya udah biasa. Bahkan hal-hal yang dulu bikin kamu senang sekarang rasanya udah gak terlalu berpengaruh banget sama kamu. Teman-teman, aku mau ngasih tahu ya, kondisi itu kayaknya kamu udah masuk di fase mati rasa deh. Kalau dalam bahasa sehari-hari mati rasa, tapi kalau misalnya dari kesehatan medis menjelaskan, istilah ini sering banget digunakan untuk menggambarkan hilangnya ketertarikan romantis atau juga rasa hampa setelah seseorang mengalami kelelahan emosional. Tapi teman-teman Pro2, kita juga jangan terlalu buru-buru ya menyimpulkan kalau misalnya perasaan yang berubah berarti kita langsung mati rasa. Terkadang nih ada seseorang yang memang sedang capek, sedang banyak pikiran, atau mungkin butuh ruang untuk dirinya sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan nanti itu adalah ketika rasa hampa itu berlangsung terus-menerus dan bukan cuma terjadi dalam hubungan tetapi juga mulai terasa dalam aktivitas lain. Karena teman-teman Pro2, dalam konteks kesehatan mental nih, penumpulan emosi atau emotional blunting ini memang bisa berkaitan dengan stres ataupun tekanan psikologis kamu. Jadi, jangan kamu langsung panik atau kayak suatu hari kamu merasa kayak perasaanmu berubah gimana-gimana gitu ya. Yang paling penting adalah coba pahami dulu, aku sebenarnya sedang kehilangan rasa atau memang sedang kelelahan aja? Nah, terus nanti apa aja sih tanda-tanda yang bisa kita perhatikan ketika seseorang mulai mengalami yang namanya mati rasa secara emosional? Tentunya kita bakal bahas di Love Lab di segmen kedua sesaat lagi. So, tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kalau dulu, nongkrong identik sama duduk berjam-jam. Sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Pasti kamu sering mendengar, habis kehujanan langsung demam. Padahal itu nggak sepenuhnya benar. Demam biasanya terjadi karena infeksi virus atau bakteri, bukan karena air hujan itu sendiri. Tapi saat kehujanan, suhu tubuh bisa turun, membuat tubuh kedinginan dan daya tahan tubuh menurun sementara. Di kondisi itu, virus jadi lebih mudah masuk, apalagi kalau kamu lagi capek, kurang tidur atau belum makan dengan baik. Selain itu, kebiasaan setelah hujan juga berpengaruh. Misalnya, tetap memakai baju yang basah atau langsung kena AC tanpa menghangatkan tubuh. Jadi, bukan hujan yang bikin kita sakit, tapi bagaimana kondisi tubuh dan cara kita merespon setelahnya. Untuk tipsnya, segera keringkan badan, ganti pakaian, minum air hangat, dan istirahat cukup supaya imun tetap terjaga.
1: Teman terbaik kamu.

ingat dan memperlambat Alzheimer. Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

Jadwal sehat nggak harus ribet. Cukup rutinitas sederhana yang konsisten. Bangun sedikit lebih pagi untuk sarapan sehat dan beri waktu tubuh bergerak ringan. Minum air secara berkala supaya tetap bugar sepanjang hari. Catat hal yang membuatmu senang atau bercerita ke orang terpercaya bila pikiran penuh. Batasi screen time, terutama sebelum tidur, supaya mata dan kepala bisa istirahat. Ingat bahwa kesehatan fisik dan mental saling mempengaruhi. Rawat keduanya agar hidup terasa lebih ringan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.

0: Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman dan perbedaan. Dapat disatukan dengan mengamalkan 5 nilai yang menjadi pondasinya. Nilai ketuhanan yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, di mana setiap penduduknya berhak memeluk agama yang diyakininya. Nilai kemanusiaan yang menyimbolkan kuatnya rasa keadilan dan sikap toleransi atas perbedaan. Nilai persatuan yang melambangkan kuatnya rasa untuk terus bersatu tanpa memandang segala perbedaan. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia harus mampu hidup rukun bersosial di atas keberagaman. Dan nilai keadilan yang mengajarkan agar kita hidup tanpa adanya kesenjangan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Story of the Day di malam hari ini. So teman-teman stay tune dulu bareng Pro 2 karena ada pembahasan seru di malam hari ini dengan lagu-lagu spesial pilihan buat kamu. Stay tune di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro2, kita mulai lagi dan kita lanjut lagi di Story of the Day malam hari ini. Story of the Day kali ini kita bakal ngebahas ini teman-teman Pro2. Kenapa sih kita bisa mengalami yang nampaknya mimpi buruk? Jadi teman-teman pernah gak sih kamu bangun tidur gara-gara mimpi yang bikin kamu gak nyaman, terus setelah bangun pun rasanya masih kebawa gitu? Nah, kadang teman-teman mimpi buruk sesekali ini sebenarnya merupakan hal yang cukup umum. Hampir semua orang juga pernah kok mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk ini juga bisa muncul karena berbagai faktor teman-teman. Ya, mungkin salah satunya itu adalah stres. Ya, stres dari tekanan di sekolah, pekerjaan, masalah sehari-hari, atau mungkin pengalaman yang membuat kita sedih. Ini bisa mempengaruhi kualitas tidur dan juga memicu yang namanya mimpi buruk. Tapi teman-teman, selain kata stres, ternyata kurang tidur atau jadwal tidur yang gak pernah teratur ini juga bisa menjadi pemicunya. Bahkan kebiasaan menonton film atau membaca cerita yang menakutkan juga pada saat sebelum tidur ini bisa membuat kita isi pikirannya juga terbawa sampai nanti kita terlelap. Jadi kalau suatu malam kamu mengalami mimpi buruk, gak selalu kok berarti ada sesuatu yang aneh. Bisa aja mungkin itu tubuh dan pikiran kamu memang sedang membawa banyak hal sebelum akhirnya tertidur. Nah, kalau gitu teman-teman, mimpi buruknya mulai sering muncul. Nah, itu gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan supaya nanti tidur kita bisa kembali lagi nyaman lagi? Nah, kita bakal bahas sesaat lagi di segmen kedua, Story of the Day.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Teman-teman, kalau kita ngobrolin mimpi buruk ya, terjadi sesekali, sebenarnya nggak perlu langsung khawatir sih. Tapi kalau misalnya ini mau mengurangi kemungkinan mengalami mimpi buruk, salah satu hal yang bisa teman perhatikan itu adalah kebiasaan tidurnya. Coba mulai dengan membuat jadwal tidur dan bangun yang lebih teratur, jadi nanti tubuh punya pola yang lebih konsisten setiap harinya. Karena ada yang menyarankan juga nih untuk menciptakan ruang tidur yang nyaman dan tenang agar kualitas tidur kamu bisa lebih baik. Tapi selain itu teman-teman, kamu juga bisa melakukan aktivitas yang mungkin membutuhkan suatu hal yang membuat tubuh kamu lebih rileks sebelum tidur. Contoh kayak mandi air hangat, melakukan relaksasi sederhana, dan juga meditasi. Dan yang gak kalah penting, coba perhatikan apa yang kamu konsumsi sebelum tidur. Makan terlalu dekat dengan waktu tidur ini disebut dapat membuat tubuh kamu dan otak kamu lebih aktif sehingga berpotensi memicu yang namanya mimpi buruk. And kemudian, kamu kalau sedang banyak pikiran, jangan semuanya dipendam sendirian ya. Kamu bisa ngobrol dengan orang-orang yang kamu percaya, karena kadang setelah mengeluarkan apa yang sedang kita pikirkan, kepala kita terasa lebih ringan. Karena ternyata, menjaga kualitas tidur ini bukan cuma soal jam berapa jam kita tidurnya, tapi juga bagaimana kondisi tidur, tubuh dan pikiran kita juga sebelum akhirnya memejamkan mata.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kita masuk di story of the day di part kedua ya teman-teman ya. Dan kali ini kita mau bahas kebiasaan yang bisa membantu mimpi kita nanti jadi lebih menyenangkan. Jadi teman-teman pernah gak sih teman-teman sebelum tidur teman-temannya mikir lah kayak semoga malam ini mimpinya bagus deh gitu. Tapi karena kadang kita memang bisa bangun dengan perasaan senang gara-gara mimpi yang menyenangkan, tapi di malam lain malah dibangunkan dengan suasana hati yang gak enak karena mimpi yang bikin gak nyaman. Ternyata teman-teman memang gak bisa sepenuhnya mengatur mimpi ya. Jadi mimpi ini bisa berisi potongan pengalaman sehari-hari atau mungkin berbagai pikiran yang ada di isi kepala kita. Tapi ada beberapa kebiasaan yang mungkin nanti bisa ngebantu untuk ningkatin kualitas tidur dan membuat kemungkinan kamu mengalami mimpi yang lebih menyenangkan menjadi lebih besar. Yang pertama itu tentu saja teman-teman tidur dengan cukup dan berkualitas. Coba punya jadwal tidur dan juga bangun yang relatif konsisten. Karena nanti kemudian bikin kamar yang senyaman mungkin juga dan gak terlalu terang dan minim gangguan. Dan mungkin kamu bisa mendapatkan mimpi yang indah. Selanjutnya, berolahraga secara teratur di siang hari. Karena aktivitas fisik ini bisa banget ngebantu tidur menjadi lebih nyenyak. Tapi kalau olahraganya terlalu dekat dengan waktu tidur, nanti malah kamu ini jadi susah untuk tidurnya, susah ngantuk lah. Terus teman-teman yang ketiga, bisa jadikan kamar sebagai zona khusus untuk beristirahat. Jadi maksudnya ini kalau bisa kayak TV dimatikan, komputer dan perangkat lain yang menyala dan berbunyi ketika tidur itu semua dimatikan gitu ya. Karena kalau sebelum tidur, kita ini masih sibuk scroll-scroll HP, nonton, ataupun memikirkan hal-hal lain, nanti kepala kita juga bakal belum tentu bisa langsung siap mode istirahat loh teman-teman. Nah kalau gitu, ternyata bukan cuma soal tempat tidur aja, tapi kondisi pikiran sebelum kita memejamkan mata pun juga harus punya peran penting. Nah kenapa tuh? Kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, Story of the Day di malam hari ini.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Kamu sadar nggak? Banyak produk lokal sekarang yang kualitasnya nggak kalah keren. Mulai dari makanan, kopi, skincare, sampai sepatu dan pakaian, semuanya terus berkembang dengan sentuhan kreativitas anak bangsa. Ketika kita mendukung produk yang diolah dan dikembangkan di dalam negeri, kita ikut membantu lahirnya lebih banyak peluang kerja dan juga inovasi. Jadi, bangga pakai karya Indonesia bukan cuma soal tren, tapi juga bentuk dukungan supaya produk lokal terus naik kelas. Karena karya terbaik nggak selalu datang dari luar negeri. Banyak juga yang lahir di tangan-tangan hebat di negeri sendiri.

0: sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
1: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
2: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik gitu. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
1: Yuk sudah, Mace. Jangan ketarik tempat sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Saya proses kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Dan kali ini kalau dipikir-pikir ada satu hal yang sering banget kita lakukan sebelum tidur. Overthinking, ya gak sih? baru aja rebahan tiba-tiba kepikiran tugas besok, terus inget chat tadi siang. Pokoknya kepikiran kejadian beberapa yang lalu, pokoknya banyak deh yang buat kamu overthinking. Nah teman-teman, katanya kita memberikan waktu untuk mengurangi stres sebelum tidur itu adalah saran yang luar biasa. Jadi bisa dengan melakukan aktivitas yang menenangkan seperti relaksasi atau meditasi. Jadi sebelum tidur coba kasih jeda buat diri sendiri ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya memperhatikan pola tidur, rutin beraktivitas fisik dan juga membuat kamar lebih nyaman dan mengurangi stres sebelum tidur, apa ya kalau aku bilang ya, mungkin membahas makanan deh, kayak mengandung melatonin, kayak telur, ikan, susu kacang, dan juga jamur. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kita harus mengkonsumsi makanan tertentu supaya nanti kita mendapatkan mimpi yang indah, karena sekali lagi mimpi nggak bisa diatur sama kita sepenuhnya. Oke, dan yang menarik teman-teman, tapi yang paling penting sebenarnya bukan bagaimana cara kita mengontrol mimpi, yang jauh lebih penting itu loh bagaimana kita menjaga kualitas tidur kita. Oke, coba mulai dari hal sederhana, rapikan tempat tidur, kurangi distraksi, tenangkan pikiran, dan juga kasih tubuh kamu waktu untuk benar-benar istirahat. Jadi besok masih ada waktu untuk memikirkan banyak hal. Sekarang waktunya istirahat, dan story of the day yang juga bakal sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman udah gabung bareng aku. Saat lagi kita bakal ada Just Music menemani kamu dari pukul 11 hingga pukul 12, terlebih pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua, pastikan.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seni Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain,

0: ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Di antara banyaknya lagu daerah Indonesia, ada satu yang selalu bikin tersenyum teringat masa kecil. O Ina Nikeke, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Artinya, Oh Ibu Si Keke. Ceritanya tentang seorang anak yang curhat kepada ibunya, sedih karena baru saja dimarahi. Meski terdengar sederhana, maknanya begitu menyentuh. Kasih ibu tidak selalu diwujudkan dengan belayan lembut, namun seringkali lewat nasihat dan teguran yang membentuk keteguhan hati. Dengan irama ceria dan lirik yang gampang diingat, O Ina Nikeke tetap hidup di tengah kita, jadi pengingat bahwa budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi juga untuk terus dinyanyikan.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja, justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kamu pernah enggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena di baliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Dari Sabtu di tanggal 22 Agustus tahun 2026, selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Aku Robby pamit dari ruang dengar kamu. See you tomorrow. Selamat beristirahat and bye-bye guys.

Selamat pagi teman-teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2006. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan merdeka.

Selamat kembali memproduksi FM tempat terbaik kamu ya. Dan tentunya masih bareng Emil di pada kali ini teman produksi di episode apa ya? Pada selalu pagi teman produksi di edisi Minggu 23 Agustus 2026. Happy weekend untuk semuanya teman produksi ya. Untuk di hari ini hari Minggu ini momennya pas banget buat kalian istirahat, buat kalian hiburan, buat kalian yang suka apa namanya istilahnya ya, kayak suka untuk kayak berlibur gitu ya. Ini momen yang pas banget buat kalian pokoknya untuk seneng-seneng, santai-santai juga gitu. Karena momennya hari Minggu gitu ya. Dan besok udah bersiap lagi untuk beraktivitas seperti biasa. Karena udah hari Senin teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita pokoknya di hari Minggu ini kita bakal seneng-senengan, happy-happyan. Dan tentunya di pada kali ini aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Dari ke jam 5 ini sampai ke jam 10 nanti. Tentunya dimulai dari dimulai dari jam 5 ini ya, kita awali dulu perjumpaan kita di pada kali ini dengan Jazz Music di pagi hari ya Tampak Pro 2. Tentunya dengan lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu untuk di pagi hari ini ya. Dan lagunya pasti enak banget kok, pokoknya bikin kita semangat di pagi hari ini. Oke, dan selanjutnya dari jam berapa kira-kira? Ayo, ada yang bisa debak. Dari jam 6 sampai ke jam 9 kita bakal nemenin kamu dalam sepada selama pagi teman Pro 2. Tentunya dengan beragam topik yang ada untuk di hari ini. Yang pastinya berita up to date atau informasi terbaru ya yang akan aku sampaikan ke kamu teman Pro 2, atau mungkin fun fact ya yang belum banyak banget kamu ketahui gitu teman Pro 2. Nah, selanjutnya di jam 9 ya. Dari jam 9 sampai ke jam 10 itu aku bakal temenin kamu dalam acara Pro 2 Explore. Nah, nanti kita bakal bahas ini program Asta Cita. Kira-kira nanti ada pembahasan apa? Nanti let's see together sama Pro 2 ya. Dan teman-teman di jam 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita sebelum kita mulai untuk lagu-lagu bernuansa Islami, atau sebelum kita mulai untuk Jazz Music di pagi hari ini, kita hadirkan dulu lagu bernuansa Islami. Dan juga nanti ada pengajian Al-Quran, atau untuk di produannya kita yang versi produannya ada tilawah on air. Nah, untuk tilawah on air kali ini aku akan hadirkan Quran Surat Ali Imran ayat 36 sampai 42 yang dibacakan oleh M. Oktofri Hadrid, yaitu merupakan siswa dari MAN 1 Bukit Tinggi. Soto Pro 2, tunggu apa lagi? Tungguin terus, stay tune terus, tune in terus di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Jangan pindah-pindah channel ya. Dan tentunya nanti aku akan hadirkan lagu-lagu buat kamu di pagi hari ini. Sekali lagi, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktofri Hadrid. Saya berasal dari Man 1, Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Ali Imran ayat 43 sampai 49.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in.

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kabur, masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Selamat pagi Topo Pro 2. Sebelum kita berlanjut untuk membahas pada kali ini, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai itu informasi yang pertama. Topo Pro 2, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United. Datanya Shin Tae-yong juga menguji performa anak asuhnya ini, Topo Pro 2. Jadi laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp Bangkok di Sabtu 22 Agustus itu menjadi milik Persija dengan skor 2-1, dan dua gol Macan Kemayoran diciptakan Arlansyah Abdul Rahman dan juga Rizky Ridho. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, untuk di hari ini, teman-teman ya. Disney Dreamlight Valley ini mengungkapkan sejumlah konten baru yang akan hadir dalam game. Datanya Ugi Boogie, Lilo, Hannah Montana, dan hingga Lizzie Meguero ini menjadi bagian dari pembaruan tersebut. Jadi Topo Pro 2, koleksi Hannah Montana dan juga Lizzie McGuire ini dijadwalkan hadir pada 19 Agustus 2026. Dan tentunya koleksi tersebut melalui premium shop dalam game ya. Dan Topo Pro 2, permainan nantinya menggunakan sejumlah pakaian untuk avatar yang terinspirasi dari kedua karakter. Dan tentunya koleksi ini membawa nuansa bintang populer Hannah Montana dan juga Lizzie McGuire ke dalam permainan. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, teman Pro 2, tadi pagi hari ini gempa bumi dengan magnitudo 4,8 kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT di Minggu 23 Agustus 2026 dini hari ya. Dan tentunya gempa berpusat di perairan yang berjarak sekitar 84 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dan berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang diunggah melalui akun resmi X, gempa terjadi pada pukul 00.42 waktu Indonesia Tengah. Dan gempa tersebut berada pada koordinat 7,8 derajat lintang selatan atau LS dan 120,50 derajat bujur timur atau BT dengan kedalaman 31 km. Dan hingga berita ini ditulis, BMKG belum menyampaikan informasi mengenai potensi tsunami maupun laporan terkait kerusakan bangunan dan korban akibat gempa tersebut. Jadi gempa M4,8 ini menambah rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah NTT dalam beberapa jam terakhir. Oke, teman Pro 2, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di pagi hari ini dalam Pro 2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih? Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

0: pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Halo, selamat pagi teman-teman dua dan juga happy weekend ya buat kalian semua teman-teman dimanapun kalian berada. Mungkin tuh wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya terspesialkan gitu ya. Dan di pagi hari ini tentunya, aduh, kalian baru ada yang baru bangun tidur gak sih di pagi hari ini? Atau masih tiduran nih sambil dengerin Pro 2 RR Bukit Tinggi ya? Ajib banget pokoknya ya. Pokoknya di kesempatan kali ini, di sepada kali ini teman Pro 2, aku bakal temenin kamu selama 3 jam dan kita udah di setengah 7 untuk di hari ini teman Pro 2 ya. Untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Tentunya teman Pro 2, untuk di kesempatan kali ini aku bakal temenin kamu di sepada tentunya dengan berbagai topik masih selama 3 jam teman Pro 2. Dan untuk kali ini aku akan membahas mengenai peringatan yang terjadi di tanggal 23 Agustus 2026. Nah, kira-kira seperti apa ini pembahasannya, nanti kita bakal bahas setelah ini. Terus aja stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi ya. Jangan kemana-mana, tentunya ada satu lagu buat kamu, Good Alone dari Agatha Chelsea yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tanggal 23 Agustus, Sobat Pro 2, kalau biasanya kita mengenal Agustus sebagai bulan kemerdekaan ya, karena memang di tanggal 17 kemarin, ini ternyata ada satu peristiwa sejarah penting lainnya yang juga diperingati setiap tanggal 23 Agustus, yaitu hari peringatan Konferensi Meja Bundar atau yang kita sebut dengan KMB, teman Pro 2. Jadi Konferensi Meja Bundar ini mulai dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda ya. Dan tentunya peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Nah, mungkin ada yang bertanya nih teman Pro 2 ya, bukannya Indonesia udah merdeka ya sejak 17 Agustus 1945? Betul, bener banget nih teman-teman ya. Jadi karena Indonesia udah memproklamasikan kemerdekaannya, tapi setelah proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia itu belum selesai. Jadi Belanda ini masih berusaha mempertahankan pengaruhnya di Indonesia dan juga konflik antar kedua pihak terus berlangsung. Nah, karena itulah perjalanan atau perjuangan itu gak cuma dilakukan melalui pertempuran aja, tetapi juga lewat jalur diplomasi. Dan tentunya KMB sendiri nih teman Pro 2 ya, menjadi forum nih untuk membahas berbagai persoalan internasional antara Indonesia dan juga Belanda. Dan tentunya di dalam rapat ini dibicarakan masa depan hubungan kedua negara, masalah keuangan hingga proses penyerahan kedaulatan. Dan tentunya konferensi ini berlangsung selama beberapa waktu untuk menghasilkan kesepakatan penting nih teman-teman. Jadi salah satunya ini adalah keputusan mengenai penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Dan tentunya penyerahan kedaulatan tersebut kemudian dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Jadi teman Pro 2, perjalanan Indonesia menuju pengakuan kedaulatan itu ternyata membutuhkan proses yang panjang ya. Dan tentunya kemerdekaan itu bukan cuma tentang bagaimana sebuah bangsa menyatakan dirinya merdeka, tetapi juga bukan cuma tentang bagaimana sebuah bangsa menyatakan dirinya merdeka, tetapi juga bagaimana bangsa tersebut mempertahankan dan juga memperjuangkan kedaulatannya. Dan yang paling menarik nih teman-teman, salah satu perjuangan itu dilakukan melalui meja perundingan, bukan hanya di meja medan perang ya. Nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita, sejauh kemana-mana terus saya curi Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Toko Pro 2 kalau ditarik ke kehidupan sekarang ya, KIB ini sebenarnya punya pelajaran yang cukup relevan buat kita sebagai anak muda. Dan salah satunya adalah tentang pentingnya komunikasi dan juga diplomasi. Dan dulu Indonesia dan juga Belanda harus berhadapan dengan persoalan yang sangat besar untuk menyelesaikannya, Toko Pro 2. Dan tentunya dibutuhkan perundingan, negosiasi dan juga kemampuan untuk mencari titik temu. Dan ini sebenarnya udah apa ya, juga kita temui di kehidupan sehari-hari gitu. Dan ketika punya perbedaan berpendapat dengan teman, keluarga atau mungkin orang lain ya, menyelesaikannya nggak selalu harus dengan emosi gitu. Kadang kita perlu duduk bersama, kemudian mendengarkan sudut pandang orang lain, kemudian mencari solusi yang bisa diterima bersama pula. Dan tentunya KMB juga mengajarkan bahwa sebuah tujuan besar itu membutuhkan proses sama berdua. Dan mari belajar dari sejarah, bukan untuk terus melihat ke belakang, tetapi untuk menentukan langkah yang lebih baik ke depannya. Tetap menjadi generasi yang tahu sejarah, punya karya dan juga punya kontribusi ya. Dan Toko Pro 2 nanti selain ini bakal ada pembahasan lagi yang akan kita bahas di pada kali ini. Jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mempunyai kulit gelap, ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.